0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak, aku sejak.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini infotrafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Selangor FM 100.9, pilihan tepat. Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang jam sudah menunjukkan 8.2 minit. Kita akan dengarkan doa duha. Selepas itu, kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat FM.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Cik, minta resen bandu?
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan.
0: Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini lah.
1: Ini Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
0: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
1: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
4: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak teratur. Apa kita buat dalam hidup kita?
4: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
5: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
6: Live ni apa Zia?
7: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
8: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
9: Hello.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dalam hidup aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
3: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Ha, tadi saya POV Weekend, saya dengan tajuk apa? Wanita atau perempuan suka main bola atau tengok bola. Apa pendapat anda semua? Saya dah dapat WhatsApp daripada Aina Shah Alam. Saya memang minat bola sejak sekolah lagi. Dulu main futsal dengan kawan-kawan perempuan. Bagi saya, bola ni bukan sukan lelaki. Bukan sukan lelaki sahaja. Perempuan pun boleh minat dan faham pasal bola. Okey, betul. Setuju dah. Setuju. Pasal memang sekarang ramai dah perempuan main bola pun, kan? Janji pakaian tu elok, okey. Farah dari Kelang, saya tak main bola. Tapi suka tengok. Lagi-lagi kalau ada perlawanan besar. Perlawanan besar ni macam melibatkan tim negara lah kot, eh. Ataupun final, kan. Ni bangsa final lah ni. Kadang-kadang saya yang lebih tahu pasal pemain daripada suami sendiri. Memang dia lelaki. Kalau kita umur remaja, masa kita remaja, memang semua mak nenek pemain bola pun semua kita kenal. Tapi bila makin lama makin tua, makin berusia, kita dah malas nak ambil tahu dah. Baik. Nurul dari Banting, anak perempuan saya umur 10 tahun aktif main bola. Saya sokong sebab ia bantu dia jadi lebih sihat, berdisiplin dan yakin diri. Betul, kan? Asal nama bersukan, ia akan membentuk satu disiplin kepada pemain tersebut. Betul lah tu. Dia kena belajar terima arahan kawan, terima arahan coach. Kan? Jadi mereka pandai bekerja sama dalam satu pasukan. Memang bagus benda tu. Jadi, baik, kita sambung perbincangan ini nanti. Ingat, anda boleh WhatsApp saya di 019-330-4425. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Anda masih lagi bersama saya, DJ Ad. POV Weekend. Anak perempuan, orang kaum wanita suka main bola ataupun tengok bola. Hani dari Bangi. Dulu orang pelik tengok perempuan main bola. Sekarang dah ramai. Yang penting anak seronok dan ada aktiviti berfaedah. Okey, itu dia. Betul. Kan pasal memang dah ramai. Di tempat tinggal saya pun ada juga kelab-kelab yang yang buat, yang create pasukan bola sepak wanita dia. Okey. Syafiqah Kajang, saya minat bola sebab ikut ayah tengok liga tempatan. Oh, ni bagus ayah dia ni. Ni mesti selalu turun stadium ni. Sampai sekarang, kalau hujung minggu, memang tunggu siaran bola. Okey. Kak Yati dari Rawang. Tak ada masalah pun anak perempuan main bola. Daripada asyik pegang telefon, baik berpeluh di padang. Betul Kak, setuju Kak. Oh, yelah. Okey, apapun, saya nak ucapkan terima kasih pada pendengar-pendengar yang yang masih tetap mendengarkan saya dari jam 6 pagi tadi. Dan termasuk juga yang follower-follower kita di TikTok Selangor FM. Terus berhibur, Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: 9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Bersama saya DJ Art di Selangor FM. Okey, saya dapat WhatsApp. Saya dapat WhatsApp daripada Kak Ribiah. Kak Ribiah, dengar. Saya baca pun saya macam wah. Saya terkagum sekejap. Okey, salam DJ Art. Adik akak nama Jamilah Bushari. Era 80-an. Beliau adalah pemain bola sepak kebangsaan wanita mewakili Malaysia bertanding antara negara Jepun, Thailand, India, Indonesia. Sekarang ada bekas pemain masih aktif. Faktor kesihatan. Wah. Dulu Jamilah ni, adik akak ni memegang jersey nombor 7. Korang boleh, anda semua boleh bayangkan tak? Kita ada pemain wanita era 80-an yang pernah mewakili Malaysia. Maksudnya, maksudnya dah lama pasukan bola sepak wanita negara ni. Lama kan? Akak Jamilah Bushari ni, dia pakai jersey nombor 7 lah. Walamak. Dia Ronaldo Malaysia dulu. Dia Ronaldo Malaysia dulu. Wih, saya teruja sangat. Terima kasih. Terima kasih Kak Ribia. Terima kasih banyak atas respon. Kak Ribia sekarang tinggal di di PJ. Oh, tapi yang adik akak ni, yang Jamilah ni, yang bermain bola tahun 80-an ni, yang wakil Malaysia ni, dia tinggal di Ipoh. Okey. Hebat, hebat, hebat. Ni belum tentu ni. Kalau saya lawan dengan dia, belum tentu saya boleh menang ni. kan? Kita nak lari pun mengah tau. Okey. Baiklah. Jom. Nampaknya semakin menarik ni. Semakin menarik. Ramai yang respon di WhatsApp. Ada lagi. Ada lagi. Sekejap. Aisyah dari Sepang. Bola sepak ajar kerja berpasukan. Tak kisah lelaki atau perempuan. Manfaatnya sama. Betul, betul, betul. Saya setuju. Saya sangat setuju dengan itu. Mira Petaling Jaya. Saya mula minat sebab abang selalu ajak tengok bola. Sekarang kalau ada perlawanan penting, saya pula yang ingatkan dia. Kan? Jadi, nak tanya sikit. Mira Petaling Jaya. Mira, awak fan Arsenal yang kecewa ke malam tadi? Tak apalah, jangan kecewa. Jom, kita terus berhibur. Selangor FM. Biasan Toki. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Pintu eksport baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Lepas itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan punya lah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi. Semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan. Kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki, perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tetapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan, tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baharu pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM 100.9.
1: Baiklah, sekarang kita nak menutup sembang-sembang POV weekend kita. Jadi, walau bagaimanapun, apa sahaja jua minat anak perempuan kita, especially bola sepak lah yang hari ini saya highlight kan, kan? Kita boleh support, janji dia, anak pun kena ada deal dengan kita juga, kan? Pelajaran jangan sampai lupa, jangan sampai cuai untuk buat kerja sekolah apa semua kan. Sebab kalau permainan bola sepak ni, baik lelaki baik perempuan, ia memberi satu pelajaran disiplin bekerja sebagai satu pasukan. Banyak benda baik dia, banyak positif dia daripada negatif. Negatif dia biasalah, kadang cedera, injured kan, itu biasalah kan. Jadi kalau dia cedera pun, nanti dia dah tahulah macam mana rasa cedera tu, bagaimana rasa kalah bila berlawan dengan pasukan lain. Dia kena rasa benda tu. Pengalaman untuk anak-anak perempuan kita pun sangat penting, menguatkan emosi anak-anak kita nanti. Baik, jom kita teruskan berhibur Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: POV Weekend setiap Sabtu dan Ahad on point bermula 7.20 pagi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetic di Instagram rasmi.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.

Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. Okey, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 9.31 minit pagi. Nanti pada jam 10, nanti kita akan dengarkan berita Buletin Selangor FM. Okey, saya nak sampai sedikit, ada berita sedikit. Cabaran media digital perlu dipandu ilmu pengalaman manusia beretika. Peralihan landscape media kepada era digital pantas dan lambatkan teknologi kecerdasan buatan AI perlu diseimbangkan dengan kaedah keilmuan dalam mendepani cabaran semasa. Tokoh wartawan negara Tan Sri Johan Jaafar berkata, masyarakat masih memerlukan industri media sebagai sumber rujukan, namun ia harus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi digital. Cabaran paling besar ialah industri media itu tercabar dalam bentuk konvensional. Jadi, ia harus diseimbangkan antara teknologi semasa dengan intelek atau kaedah keilmuan dan pengalaman. Kita tahu, semua syarikat media hadapi masalah ini. Kita tidak nafikan, tetapi saya berpendapat ia harus ditangani dengan betul. Kita perlukan lagi media yang bertanggungjawab dengan anjakan semula. Tidak boleh cara lama, katanya kepada media Selangor. Itu dia tadi. Sempena hari kewartawanan 2 hari lepas kan. Jadi ini peringatan kepada pengamal-pengamal media. Baiklah. Saya akan tinggalkan anda sebelum kita pergi ke Buletin Selangor FM jam 10 nanti. Jom. Tiba masanya muzik tanpa henti. Saya tinggalkan anda dengan muzik tanpa henti terus menerus. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Muzik tanpa henti.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Music tanpa henti.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Music tanpa henti.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dalam hidup aku punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat dalam hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Muzik tanpa henti.

Itu dia tadi cinta kita dari Amy dan Inka Christie. Ah, dia kalau di Malaysia Fantasia Bulan Madu. Ah, tapi kalau di Indonesia lagu judulnya dah berubah, liriknya pun ada perubahan sedikit. Tu sangat normal dulu. Ada lagu-lagu dari kumpulan Search, dari kumpulan Iklim. Dia diubah bila masuk ke pasaran Indonesia. Itu biasa sangat. Okey, baiklah, anda masih bersama saya DJ Art di Selangor FM. Sekarang kita masuk ke Rock Republic 1027. Terus Rock Republic Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Rock.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik, Rock Republic, saya buka lagu daripada Aerosmith, Dream On. Jom! Dengan artis tempatan juga. Pula kali ini, band tempatan. Jom, Oslo Borgol, Black Steel. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Okay, itu dia tadi dari Guns N' Roses, Knock on Heaven's Door. Sebelum itu, kita dengarkan lagu daripada Oslo Borgung, Black Steel. Okay, terbaik, terbaik semua. Jom, kita teruskan, kita terus menggegarkan, kita terus panaskan pagi kita dengan lagu daripada The Sela, Setajam Kata. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Itu dia tadi setajam kata dari The Selam. Oh, ini penyanyi dia berasal daripada negeri Sarawak. Jadi, saya suka nak mengucapkan selamat hari keamatan buat sahabat Sabahan Sarawakan. Kan? Selamat hari gawai Dayak juga buat semua orang Sabah dan Sarawak yang menyambutnya. Baik, jom kita terus berhibur. Untuk Rock Republic, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun, siram.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dalam hidup aku punya kelam kabut tak patut. Apa kita buat dalam hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih indah jadi. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up Rock Republic. Sekarang jam menunjukkan pukul 11.02 minit pagi. Terima kasih yang menegur saya di dalam TikTok Selangor FM. Terima kasih banyak yang menegur, yang menemani saya dari jam 6 pagi hinggalah sekarang. Yang tengah drive, cepat-cepat buka radio anda frekuensi 100.9 MHz. Jadi jangan risau, jangan takut. Saya temani anda sampai jam 12 tengah hari. Jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Itu dia tadi, cinta yang tersisa dari kumpulan Chris. Band Chris buat comeback balik tu. Tadi suara Abang Halim tadi tu. Tapi dengan cerita Abang Halim tak berapa nak sihat sekarang ni. Jadi semoga Abang Halim diberi kesihatan dan boleh meneruskan berkarya bersama band Chris. Cinta yang tersisa. Mantap. Baik, jadi jom kita teruskan Rock Republic kita dengan lagu seterusnya. Lepas ni lagu apa? Ini lagu kita kasi ganas sikit, banging sikit. Jom, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor, Batu Api, me. Rock.

0: kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Itu dah tadi dari The Doors. Jim Morrison punya suara. Okey, baiklah. Saja-saja nak mengimbau memori-memori lama. Ha. Betul tak? QSP Studio. Kan? Jadi, kita campur lagu antarabangsa, lagu local band pun kita campur. So, selepas ini, kita akan dengarkan lagu daripada band tempatan juga. Groove Company. Okey, baik. Jom teruskan. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
3: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
3: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

Okey, baiklah, itu dia tadi. She Built Quick Machine dari Velvet Revolver. Band yang hanya bertahan dengan dua album sahaja. Band yang ditubuhkan oleh Slash selepas Slash keluar daripada Guns N' Roses waktu itu. Pada tahun 2001. No. Dalam tahun 97 macam tu. Saya ingat lagi. Pernahlah juga jadi fenomena sekejap je. Sebab waktu tu dia menampilkan vokalis daripada Stone Temple Pilot. Tapi mungkin peminat kurang, susah nak menerima Slash ada dengan sebelah orang lain kan. Okay, baik, jom sekarang kita balik kepada band tempatan, Peacemaker, Scammer, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

8 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik, anda masih lagi bersama saya, DJ Adi, Weekend Wake Up, Rock Republic, One Wild Night, daripada Bon Jovi, lagu yang yang sangat sinonim masa tahun 80 lebih. Memang lagu ni tengah hit-hit kau-kau punya kan. Ha, waktu tu abang-abang kita ni, abang-abang rockers kita dalam TikTok Selangor FM ni pun semua tengah muka cun-cun je. Sekarang rambut pun dah rontok. Okey, baik, jadi seterusnya kita akan terus bersama, kita akan terus mendengarkan lagu dari kumpulan Zoso. Kumpulan ini berasal daripada Johor Bahru. Padu, suara abang ni memang padu. Dia suara rock blues soul dia punya. Dia suara dia memang soul. Saya memang suka dengar dia punya lagu-lagu dia. Okey, baik. Jom, di bawah langit yang sama, Zoso. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Seguna ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Baiklah, itu dia tadi. Zoso di bawah langit yang sama. Macam nampak kan vocalist brother tu? Nampak tak? Rock bukan soal sedap tau. Rock ni soal identity, soul. Dia punya soul itu lain macam sikit pergi. Okay, baiklah. Jadi, jom kita terus berhibur. Sebab masa pun dah tak banyak lah ni. Jadi, saya bawakan, udarakan lagu daripada Wings. Lagu yang memang mantap. Jom, Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor, Awang Treasure.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi dua aku jadi kelam kabut tak patung. Apa kita buat lagi kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Itu dah tadi One More Shot dari Rolling Stone. Vokal daripada Mick Jagger. Ramai yang rindu kan? Dah lama tak dengar. Okey. Baiklah. Jadi, selepas ini ada dua band tempatan yang jarang-jarang didengari, tapi mereka sangat mantap, guys. Jadi, ada tiga band. Dua band dan satu penyanyi solo dengan genre rock juga yang saya keudarakan selepas ini. Jom kita terus dengarkan Selangor FM, Music tanpa henti, radio pilihan nombor 1 rakyat Selangor.

Itu dah tadi tiga lagu dari Victory, dari Cathy Azian dan Aisyah Shara. Sekarang selepas ini kita akan bertemankan DJ Ida. Saya melepaskan mikrofon ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang setia menemani saya dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Baiklah, saya tinggalkan anda. Terima kasih saya ucapkan kepada yang masuk ke dalam akaun TikTok Selangor FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua pendengar. Saya ucapkan terima kasih menemani saya sepanjang saya bertugas. Jom saya tinggalkan anda dengan lagu penutup untuk hari ini. Diary Habil Kamil Search. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Assalamualaikum.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
3: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, bestie Selangor FM.
2: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
3: 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida akan temankan anda dalam Chill Weekend. Jarang-jaranglah kita ada dalam segmen ni kan. Waktu ni apapun kan, tak kira lah bertugas ke ataupun tidak. Yang penting kita terus kekal semangat, okey? Walaupun ada yang lagi mood-mood cuti lagi, hal maklumlah. Hari Isnin dan juga hari Selasa pun sambung lagi cuti public holiday, cuti umum kan. Tapi tidak mengapa, yang mana bertugas, Ida ada temankan anda. Yang mana bercuti, selamat bercuti Ida ucapkan. Terima kasih buat DJ Art yang telah pun menemani anda dalam segmen pagi tadi. Kita ni baru berapa hari tak bersiaran kan? Dalam weekend wake up. Terima kasih lah. 12.30 hari hingga pukul 6 petang pula. 6 jam ini dah temani anda. Ini dia lagu baru daripada Yoni Boy featuring Kai Deva. Dia nak minta lagu nanti. Bermula pukul 2 petang nanti, okay? Selangor FM.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari selain kiriman ucapan anda pecah perut dengan Melodra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad
1: 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
5: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, bestie Selangor FM.
4: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
5: 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 12.51 minit tengah hari. Bertemankan Ida dalam chill weekend sehingga pukul 6 petang nanti. Dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas itu, Ida kembali lagi. Tapi di jam yang kedua, kita ada Mawadah. Juga nanti kita ada Music Express. Di mana anda tak dengarlah suara Ida, kan? Kita mainkan lagu-lagu terbaik. Dan insyaAllah bermula 2 petang nanti kita ada pilihan hujung minggu. Kalau ada yang nak minta lagu, boleh terus hantarkan lagu yang ingin anda dengarkan di nombor 019-330-4425. Terima kasih juga yang menyapa Ida. Kita ada Kak Ruby. Katanya akak tak pergi mana pun, layan Selangor FM je. Juga kita ada Abah Wan, Abah Hirman. Juga kita ada Syafiq. Kita ada Rizal. Terima kasih yang menyapa Ida. Nanti nak minta lagu bermula 2 petang nanti, okey?

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Kolej Al-Quran Terengganu.
2: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
1: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
4: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut
6: namamu, nama rinduku. Musik dan penting.

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari selain kiriman ucapan anda pecah perut dengan Melondra nombor 100 lorong 9 setiap Ahad.
3: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besti Selangor FM.
2: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad
3: 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Muzik tanpa henti.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Sebab apa?
2: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 2:12 minit petang. Okey, jangan lupa kita sekarang ini dalam ruangan pilihan hujung minggu. Jadi kalau anda nak buat lagu, kira nak hantar, nak dengarkan lagu kegemaran, okey, insyaAllah kalau ada dalam sistem, ada dalam list, Aida akan mainkan untuk anda. Okey, seperti rakan kita ini, Farid, nak dengarkan lagu daripada Aero, Terimalah Sayang Cintaku Seadanya.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Haish, tidur lagi.
4: Haish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
5: Harun, bangunlah.
6: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
5: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
7: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahu

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia, Selangor FM. Layak!
1: Kemana nak ku bawa?
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
3: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak, di sini rancak.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti juga untuk anda. Maklumlah cuti panjang sikit, juga cuti sekolah lagi kan. Mungkin ada yang ambil peluang balik kampung dan nak kembali ke kota. Mungkin dah nak balik, dah nak selesaikan. Ada yang dah nak kerja hari Selasa, ada yang mula bekerja hari Selasa. Esok sehari lagi lah dapat cuti, tapi balik awal sikit dapatlah rehat sehari di rumah. Dan Ida juga nak kongsikan dengan anda laporan trafik, di mana trafik mula perlahan di beberapa lebuh raya. Aliran trafik di beberapa kawasan di lebuh raya utara selatan plus mula menunjukkan peningkatan dengan pergerakan kenderaan bergerak perlahan. Dan pengurus besar kanan operasi plus Malaysia Berhad Muhammad Yusof Abdul Aziz berkata trafik di lebuh raya itu pada kemarin dan semalam agak tinggi apabila melepasi 2 juta kenderaan susulan cuti panjang dan musim perayaan Aidiladha. Dan hari ini trafik mula meningkat dan di beberapa lokasi tertentu pergerakan kenderaan sudah mula agak perlahan lah. Okay, bagi wilayah utara, trafik bergerak perlahan dari Permatang Pauh ke Prai, Pulau Pinang sebelum masuk Plaza Tol Juru. Selain hentian Sungai Bakap arah utara, Jawi ke Bandar Baharu, Taiping ke Changkat, Jering Perak dan sebelum terowong Menora ke Ipoh. Okay, dan bagi wilayah tengah pula, trafik perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar, Gua Tempurung ke Gopeng dan nilai ke kawasan Rehat Seremban arah selatan. Di lebuh raya utara selatan hubungan tengah elit, trafik juga perlahan di Putrajaya ke Bandar Gamuda Cove dan Bandar Serinia ke nilai, manakala lebuh raya Seremban Port Dickson juga perlahan di Lukut ke Port Dickson. Bagi wilayah selatan pula, trafik juga perlahan di hentian sebelah Senawang ke Pedas Linggi dan Yong Peng ke Pagoh yang disebabkan oleh kemalangan 2 kereta di kilometer 141.2 arah utara dan menyaksikan lorong kecemasan terhalang. Bagaimanapun, trafik di lebuh raya Butterworth Kulim, BKE Jambatan Pulau Pinang dan lebuh raya baru Lembah Kelang NKVE lancar. Dan dalam pada itu, anda dinasihatkan untuk merancang dan merujuk MyPlus untuk sebarang maklumat lanjut berkaitan trafik. Baiklah, Ida nak terus tunaikan permintaan lagu daripada Rina yang berada di Sungai Besi. Nak dengarkan lagu Nikki Ardila, Aku Tak Akan Bersuara. Selangor FM.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka, aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insya-Allah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
3: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
3: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Basker minggu ini. Dan juga untuk anda, ya, selamat mendengarkan Chill Weekend. Sambil-sambil tu, singgahlah ke rumah biru kami, okey? Itu secara online. Ataupun selamat mendengarkan juga lah ketika ini di 100.9. Sebuah program yang telah diterbitkan oleh DJ Ida kita. Dan sekarang ini, baru saja berlalu, memang best kan? Lagu Rindu Bayangan versi NASA and Friend. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, empat je jangka ganteng. Ngam pula kita semua pakai hitam, eh?
2: Memang.
1: Macam dah berjanji. Oh, Abang NASA dah set dah?
2: Memang set.
1: Ini dah ada ketua kelasnya, Bangun. Abang NASA?
2: Ya.
1: Okey, ni perkenalkanlah Abang NASA sebagai?
2: Penyanyi dan rhythm.
1: Dan juga?
2: Rhythm gitar.
1: Rhythm dia, eh? Oh, gitu. Kita punya gitaris kita lah. Rhythm gitar dia panggil, eh? Alright, juga kita ada Black.
3: Ya, saya.
1: Ini bukan Black Dog Boon. Ini Black. Macam mana dapat Black tu?
3: Black
1: tang mana awak Black tu?
3: Sini, Black ni adalah nama saya Aswad. Jadi Aswad ini kan batu hitam. Itulah keluarnya Black.
1: Terdiam. Aswad, Black si batu hitam. Oh, kita ada Black sebagai gitaris juga kan?
3: Yeah.
1: Alright, juga kita ada Dol. Hai Dol.
4: Ya, yeah, saya.
1: Sihat, eh?
4: Alhamdulillah.
1: Ni kita punya pemain basis kita juga. Dan kita ada Syam, drummer.
5: Yes,
1: katanya. Sang gendang kita. Berapa lama dah bang main gendang tu?
5: Main gendang? Kalau main gendang tu kat kampung. Dah main drum.
1: Main drum, wah. Ada orang nak dipanggil sang gendang. Sang drum kita, eh. Pernah dah main gendang, bang?
5: Kat
1: kampung rumah. Tu pernah?
5: Ada.
1: Oh, ada?
5: Ada juga.
1: Ni musim-musim nak dekat raya ni, ha? Raya haji ni, ha? Lagilah.
5: Ada juga orang panggil-panggil kan kadang.
1: Ya, betul, eh?
5: Betul, memang betul.
1: Nanti kita panggil kat konti
5: pula, meriah,
1: eh.
5: Kan?
1: Minat, eh? Apa-apa yang boleh dia ketuk-ketuk, eh?
5: Tengoklah.
1: Especially ni drum lah, drum ni. Kalau drum ni, berapa lama dah bang main?
5: Kalau ikutkan, daripada zaman sekolah lagi dah main.
1: Zaman, kiranya 30 tahun lepas kot, 20 tahun lepas.
5: Lebih kurang lah.
1: Faham.
5: Tahun 90-an.
1: Okay, betul. Itu kalau Abang Syam kita. Kalau nama band kita ni, NASA and Friend, macam mana boleh dapat nama ni?
2: NASA and Friend ni sebenarnya, saya buat ni ialah macam NASA saya, betul tak kan? So saya tak nak buat satu, apa? Satu
1: nama yang serius ke apa?
2: Satu nama yang serius.
1: Yang kejujur,
2: satu nama band, tak. Saya tak akan wujudkan begitu. Sebab saya memang dulu, saya bergerak solo.
1: Oh.
2: Jadi apabila ramai sahabat-sahabat musician yang datang support, so saya letaklah nama grup saya ni NASA and Friend. So yang Friend tu adalah yang di belakang saya, adalah sahabat-sahabat saya. Itu je lah.
1: Itu. Sekiranya ni kawan-kawan awak lah.
2: Ya, betul. Dan di belakang tu dia akan berubah-berubah.
1: Berubah-berubah. Black, macam mana Black? Dia kata berubah-berubah. Black, okey lah?
3: Okey, betul.
1: Boleh,
3: tepat,
1: eh?
3: Sekali, saya sokong.
1: Sebab awak ada buat kerja lain juga ke, Black?
3: Rasanya saya full time.
1: Full time? Rasanya, eh? Yeah. Confirm, eh?
3: Confirm.
1: Okey lah, lepas ni kita nak dengarkan dua lagu terus, eh, daripada NASA and Friend, boleh, eh?
2: Boleh.
3: Tengan.
1: Alright, lagu Menimbang Rasa juga. Ada lagi satu buah lagu lagi. Lagu apa tu?
2: Menimbang Rasa dengan lagu
5: Rindu Bayangan, ya?
2: Apa?
3: Bukan Aku Tak Sudi.
1: Wow. Jadi kepada anda, jom kita dengarkan Basker minggu ini edisi bersama NASA
3: and Friends.
0: Basker minggu ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Hello, berjumpa lagi dalam Basker minggu ini. Ya, masih lagi bersama dengan NASA.
2: And friend.
1: You. Itu. Okay, mungkin boleh share sikit lah kan, kalau tadi Abang NASA, Black.
2: Ya, yes, saya.
1: Kalau kita cerita pasal persaingan antara Basker kan, secara jujurnya, apa pandangan awak lah, perspektif pada Black sendiri?
2: Secara jujurnya, sekarang ni gila kita tahu Basker pun tumbuh macam cendawan, tumbuh kan?
1: Kan, masa Tom Yam sedap kan?
2: Jadi terlalu banyak, jadi kadang kita nak baskin dalam satu tempat tu. Satu tempat tu, contohlah, macam ada 10 Basker nak serang satu tempat tu.
1: RNR Sungai Buloh.
2: Contoh kan. Jadi kat situ cabaran lah sebagai kita. Kita pun nak cari rezeki dengan tempat Basker kan? Jadi saingan lah macam tu. Cabaran yang agak
1: sengit lah. Macam saya lah, saya rasa mencabar nak tengok awak sebab saya tengok Hisham belakang tu, dia tengah buat bina-bina badan tu. Abang Hisham, confirm ke tak salah tempat eh?
2: Tak tahu.
1: Untuk jago-jago tu dekat bawah, level bawah.
2: Aduh.
1: Okay, itu kalau pendapat Black sendiri kan?
2: Ya, saya.
1: Okay, kalau Abang Hisham rasa macam mana? Okay tak? Maksudnya antara basker-basker kan?
3: Berkenaan cabaran tu.
1: Okay,
3: cabaran ni sebenarnya banyak faktor lah. Yang pertama sekali, persaingan sesama baskers. Yang kedua, kita ni main basking ni tepi-tepi jalan, tempat-tempat awam.
1: Kan?
3: Mungkin faktor cuaca pun mempengaruhi jugalah. Lepas tu yang ketiganya, macam contoh tempat awam kan. Kita bukan boleh sebarang tempat kita masuk. Kalau tempat yang orang cakap berautoriti, kita kena mohon kebenaran.
1: Belum lagi bayar yuran ni.
3: Ada yang bayar yuran, ada yang tak ada. Itu pun cabaran juga sebenarnya. Sebab kalau ikutkan basking ni, kalau konsep sebenar dia, orang menyumbang kepada kita atas bakat yang kita keluarkan. Tetapi ada setengah pihak tu, dia gunakan baskers ni untuk dia jana pendapatan dengan cara mengecas kepada baskers dan dia bagi kita tempat. So sebenarnya banyak isu-isu lagi lah. Cuma kalau nak cerita ni terlalu banyak sebenarnya antara cabaran dia.
2: Oh, tak patut.
1: Dah dengar tiga dah macam okey dah.
3: Ya. Yeah?
1: Dah okey dah tu. Dengar tiga dah okey dah.
3: Tiga okey. Bagi orang lain pula.
1: Baguslah, itulah antara luahan sikit lah. Tapi kita sukalah dengan komen macam ni kepada anda yang tengah dengar kan. Mungkin BBT ke siapa yang berautoriti kan, mungkin boleh bantu basker lembab tu kan.
3: Betul.
1: Okey, tapi sekarang ni jom kita nak relax, kita nak main game. Ada apa dengan lima? Abang Nasar cuba tanya, kenapa lima?
2: Kenapa lima?
1: Tanya penerbit.
2: Lima waktu. Nanti
1: baru
2: kita
1: dia pilih lima. Okey, mungkin boleh mulakan dengan Dol. Boleh Dol?
4: Boleh. Apa tu?
1: Okey, jawapan apa?
4: Apa lima?
1: Nanti dulu sebelum tanya. Kita nak tanya pasal pot healing. Okey, lima pot healing masing-masing bagi seorang satu. Dol start dulu lah, bagi dua. Boleh?
4: Pot healing ?
1: 3, 4. Pot healing Dol kalau tengah stres. Ting.
4: Saya kalau yang first, dalam bilik lah.
1: Dalam bilik? Awak stres dalam bilik?
4: Kalau stres duduk kat rumah, duduk dalam bilik, senyap, sunyi.
1: Wow, lain macam.
4: Tak ada siapa kacau kan.
1: Faham. Lepas yang kedua?
4: Lagi kedua, kat mana lah. Melepak je lah mana-mana pun. Asalkan mana-mana tempat tu tak crowded sangat. Gitulah.
1: Tempat yang tak crowded?
4: Tempat yang tak crowded.
1: Okay, faham.
4: Tak minat lah tempat crowded sangat.
1: Tak suka sekabut lah. Sebab awak mungkin awak kerja dah biasa sekabut kan?
4: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Okay, tu Dol. Black. Yang ketiga?
2: Ya, saya.
1: Yang ketiga?
2: Yang ketiga.
1: Kalau stres.

0: Location waste kita type. Location
1: Rock Lemon Campsite orang panggil.
0: Rock Lemon Campsite.
1: So kita buat kemah dekat tepi sungai je. Itu boleh, itulah paling healing yang kalau saya sabut-sabut, tidur pun dengan bunyi air sungai.
0: Yo kan? Seram.
1: Oh best.
2: Nanti nak join ya.
1: Tenang-tenang.
0: Okeylah. Saya faham ketenangan awak tu. Tenang. Saya yang tak tenang dengar.
1: Tak tenang.
0: Abang Syam.
2: Ya.
0: Kan? Abang Syam, tempat seterusnya kalau Abang Syam kat mana?
2: Kan kalau sebut masjid, orang kutuk pula.
0: Taklah. Saya sangat mewakili kita open kan. Apa masalahnya kalau masjid pun betul juga. Adalah, kita jumpa ramai orang yang baik-baik kan.
2: Kondon pula macam acah-acah baik pula kan.
0: Betul-betul baik. Jumpa jodoh kan. Contohnya, saya pasti isteri Abang Isyam pun sangat baik orangnya. Kan?
3: Ada nampak.
2: Saya suka mancing.
0: Okay.
2: So termasuk saya kalau saya stres, saya start engine kereta, saya beli umpan, saya pergi tepi laut.
0: Tepi laut.
2: Saya macam duduklah daripada pagi lah sampailah ke petang. Ada tarik bang ya? Mesti tariknya.
1: Umpan apa? Umpun-umpun ke udang ke?
2: Biasanya udang dengan umpun-umpun tu wajib lah.
0: Mancing kat tepi laut malam mancing kat tepi laut. Sorry lah saya interrupt. Saya teringat pula satu kisah. Ada seorang pendengar cerita. Dia berani sangat lah kan. Orangnya, ya ni aku mancing-mancing malam ke pagi ikannya tak dapat. Setan hantu yang kacau aku. Aku baling batu dia marah dengan aku pula sebab aku tak takut sama dia. Dia macam tu.
2: Macam
0: tapi tak lah, Abang Syam berani ada doa-doa kan.
2: Tak pergi pun waktu siang lah. Tak nak sampai malam lah.
0: Tak nak pergi malam. Okay, Abang Nasar, Port Healing. Abang Nasar. Dia tak boleh bercakap dah. Okay, Abang Nasar, fokus. Okay, Port Healing Abang Nasar kalau stres.
4: Kalau saya pula, stres ya. Saya suruh rumah saya kemas baju. Masuk kereta, start engine, jalan. Tanpa tujuan, sampai saya jumpa satu tempat yang saya rasa saya nak duduk situ.
0: Terbatuk saya.
4: Dalam kereta contoh kalau kita jalan pergi Melaka ke kan, pergi Kuantan ke, gitulah.
0: Tempat baru lah.
4: Ya betul. Kalau ada rezeki lebih, beli tiket terbang pergi kampung lah.
0: Pergi kampung, pergi makan mie tahu.
4: Betul.
0: Mie tahu. Kan? Wow. Okay, lah, zoom kepada anda ya. Apa pun kalau stres, kita nak dengarkan bersama dengan Nasa and Friends sebab mereka nak dengarkan lagu bahasa Inggeris pula. Boleh.
4: Ya betul.
0: Lagu yang bertajuk
4: Better Man.
5: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34, puncak prestasi.

0: Lepas ke minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Wow, versi orang putih eh? Nasan friend kita dalam Baska minggu ini yang juga dapat anda dengarkan dan saksikan di Rumah Biru ketika ini tentunya di 100.9. Okay, selalu ke kalau Nasan friend kalau tema antarabangsa lagu Hindustan ke lagu Cina ke lain juga tak panas tau?
2: Adalah satu dua macam tu lah.
1: Ada jugalah eh. Kebiasaannya kalau orang panggil Nasan friend ni bawa lagu yang irama yang macam mana tu? Terbuka ke ataupun ada forte sendiri daripada Nasan friend?
2: Kalau event kahwin, dia punya genre dia lain pula. Hmm. Ha, kalau macam kita buat dekat Saloma, genre dia berbeza lagi kan?
1: Mm-mm. Eh, tadi cakap pasal kahwin tu kan? Sikit-sikit lagu Selamat Pengantin Baru. Untuk kita punya penerbit.
2: Selamat Pengantin Baru ya.
1: Iklan, sikit.

0: Wow. Itu yang ingat.
1: Yang bersih Pak Kodi nak lah. Penerbit kita.
2: Yang bersih Pak Kodi
1: kita
2: nak.
3: Kita doakan kepada penerbit kita.
1: Puan Ida.
3: Puan Ida, selamat pengantin baru. Semoga berkekalan hingga ke syurga dan dipermudahkan segalanya. Keluarga anda, kan? Perniagaan anda ataupun pekerjaan anda. Seperti air zam-zam yang sentiasa mengalir. InsyaAllah.
4: Amin.
3: Dan juga kepada semua pendengar-pendengar.
1: Selangor
3: 100.9 ni.
4: Wow.
1: Pesanan hikmat untuk Alias. Jaga betul-betul tiba. Okey, jom kita nak main satu game. Game dinamakan sebagai kena tak kena. Okey. Lagunya tu anda dengar. Lepas tu nanti Abang Syam, okey, Nol, Black dengan Abang Nasa sambung lagu tersebut mengikut okey, style you all semua. Nasa and Frame ni style, eh?
3: Okey.
4: InsyaAllah.
3: Lagu apa tu?
1: Lagu apa? Jom.
4: Silakan, surprise, surprise.
1: Silakan Puan Pengantin baru.

0: Baska dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Baska minggu ini.
1: Hello, kembali lagi dalam Basko Minggu Ini versi bersama dengan
2: NASA, NASA and Friends.
1: Gitu. Selalu jamming kat mana eh? Boleh share sikit tak? Black?
3: Saya jamming kadang-kadang kita punya NASA lah akan calling-calling je kata Black nak jamming kat mana? Saya pun tanya dia, ikut bos lah. Jadi dia lah yang atur kat tempat. Saya bodoh je.
1: Okay, bos selalu atur
4: ada
1: tempat.
4: Ada beberapa tempat lah yang biasanya kita jamming dekat LD Studio, iaitu dekat Kampung Pandan.
1: LD?
4: LD Studio. Lepas tu AI Studio Bukit Ceras. Belakang Shell Bukit Ceras. Dan satu lagi Studio Bob Concert. Apa?
3: Concert.
4: Kita punya sahabat Bob kita, orang lama kita. Di Bandar Turaza. Ini antara tiga studio yang kita selalu praktis lah.
1: Kalau jamming lah
4: Okay,
1: kalau basking macam mana pula? Okay, Abang Syam, selalu basking kat mana bang?
5: Saya kalau dengan NASA and Friend ni, biasanya saya akan ikut NASA tempat yang NASA dapat lah. Jadi biasa saya selalu ni, kalau diingat kat saya lah, dia panggil lah. Kadang-kadang main kat Saloma.
1: Sedih bunyi.
5: Kadang-kadang dekat Shah Alam kan. Sebab kita ramai kawan. Tapi bagusnya dalam scene basking ni, kita orang ni jenis open-minded tau. Kalau andai kata tak dipanggil pada hari tu, kita orang tak kisah sebab kita tahu ramai kawan-kawan kita lagi mungkin dia orang lagi perlu kan, kita bagi je.
1: Pergi,
5: okay, kau ikut dia, aku aturkan macam ni. Itu memang scene yang rasanya jujur lah dalam basking ni. Kita takkan rasa, ya Sam, kau tak ajak aku, kau tak nak ajak aku ke? Tak ada, kita tak ada benda tu.
1: Faham?
5: Kita ni memang tunggu dan redha je.
1: Kalau ada rezeki kita hari ni ada, tidak nanti akan datang kan?
5: Betul.
1: Tapi kalau ada isu tak berapa nak berpendapat kan? Ada mungkin ada situasi, takkanlah semua tu bagus je. Kadang-kadang ada jugalah kan situasi yang tak berapa nak pendapat lah kononnya kan? Macam mana nak atasi masalah tu?
4: Kita bincang je lah, beritahu. Contoh daripada segi lagu kan, kadang-kadang cara dia bawa lain, cara dia bawa lain, betul tak? Walaupun lagu yang sama, betul tak? Kan kadang-kadang pembukaan dia okey, tapi ending penutup dia jadi lain. Cuma kita bincang lah, nanti next time kalau kau dengan aku, dia kena buat begini. Tapi kita lah orang cakap kita buat yang payah, betul tak kan? Yang mudah je lah ending dia, macam gitulah. Nama pun basking kan, orang cakap kan.
1: Itu daripada NASA and Friend. Untuk kita bersama juga adalah adik-beradik kan, saudara-mara dengan pasangan.
4: Betul, bincang baik-baik kan.
1: Dia paling menakutkan kalau dua-dua semua sekali lah senyap.
4: Senyap tu yang bahaya tu, betul.
1: Ni bukan silent, it's the best killer Tak mau masa tu. Okeylah, jom kita nak dengarkan medley pula. Okey, agak-agaknya apa lagu? Mungkin daripada Dul, share sikit. Lepas ni, kalau untuk medley NASA and Friend nak medley lagu apa?
5: Lagu
4: jantung. Rhythm si jantung hati.
5: Si jantung hati
4: dengan
1: satu lagi
5: apa, aku lagu Jamal Adila.
1: Aku penghibur. Wow, lagu-lagu best ni. Jadi kepada anda, stay tune dan juga boleh singgah ke Facebook Selangor FM. Kita dengarkan medley daripada NASA
4: and Friends.
3: Semoga terhibur.
0: Gabungan lagu medley,

0: lepas ke minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Itu ada lagu Rhythm Sejantung Hati dan juga Aku Penghibur. Semoga anda terhibur. Dengan siapa? Dengan
2: NASA and Friends.
1: Wow.
3: Kita meriah sikit friend kan, ramai.
1: Ramai rupanya friends kat sini. Kan? Okay, kalau sebelum ni, lepas ni tak nak dengarkan lagu killer tau. Tapi kalau boleh share sikit lah kan, pengharapan lah sebagai, kalau Basker ni pun, band ni sebenarnya pun adalah anak seni yang sangat diperlukan untuk menghiburkan, untuk menenangkan jiwa-jiwa yang tengah stres seperti anda, seperti kita. 1/3 rakyat di Malaysia kan, kan stres. Yang mana melaporkan diri ke, tidak melaporkan ke. Salah satu cara nak healing adalah dengan kita lepak dengan basking. Tapi mungkin Abang Syam boleh share sikit lah kan. Okay, kalau sepanjang menggelar anak seni ni, pernah tak terfikir nak buat single sendiri ke bang? Ada?
4: Okay, sebenarnya main music ni, basking ni kira orang cakap jalan terakhir yang saya pilih dalam arena music.
1: Jalan terakhir?
4: Jalan terakhir. Sebab sebelum ni kita main main dekat kerja malam, kat kelab malam apa semua. Lepas tu ada adalah backup-backup sikit kan. Tapi kerja macam tu mungkin faktor usia ni dah semakin muda nak ke belakang kan.
1: Tapi nampak macam 30 je.
4: Itu ayat penyedar hati nama. So jalan terakhirnya rasanya yang paling paling lapang dada tu main secara basking lah dekat dengan secara konsep basking ni lah. Sebab apa ni, kalau ikut pengharapan saya ni sebenarnya, saya mengharapkan supaya saya ni diberi kesihatan yang supaya saya boleh bekerja lah. Sebab konsep kerja kita orang ni lebih kepada macam sistem bekerja linear. Linear tu maksudnya, kau kerja kau ada duit, kau tak kerja kau tak ada duit.
1: Faham.
4: Jadi harapan tu itulah minta pada Tuhan supaya badan ni sentiasa sihat. Tapi dalam masa yang sama pun kena jaga makan apa semualah. Lepas tu kalau daripada segi umumnya bersama kawan-kawan ni, kita berusaha nak jaga ukhuwah tadi tu. Tadi ada sebut yang pasal kalau ada bergaduh ke apa tu kan. Sebenarnya benda tu pada saya lah, itu lebih kepada lebih kepada sikap individu. Kalau individu tu susah nak bercampur dengan orang, usahkan dia main muzik. Dia kerja apa pun dia susah. Tapi kalau dia boleh ada satu sikap yang terbuka, open minded, sanggup menerima teguran, dia buat apa pun dia senang. Dan saya selalu bersembang dengan kawan-kawan saliran ni lah kan. Kita sentiasa pujuk dirilah supaya terbuka, bercerita secara berdepan, jangan menyimpanlah. Tapi itu pun bergantung enggak kepada orang yang kita bercakap. Kalau dia still tak boleh juga nak terima kita punya cadangan, tak apalah, kita rasa lebih
1: yang
4: baik kita
1: beritahu,
4: jauhkan diri kan daripada orang yang tak boleh nak macam tu.
1: Alright.
4: Itulah pengharapan saya. Ukhuwah dan juga kesihatan.
1: Ukhuwah dan kesihatan. Amin. Yeah. Tapi betul lah macam, sebab ramai yang suka dijatuhkan dengan pujian yang menjatuhkan. Tak ramai yang suka dibina dengan kritikan yang membina. Jadi insyaAllah semoga NASA and Friends terus maju eh.
2: Amin. Amin.
1: Okay, kalau last kali kalau nak cari NASA and Friends ni, sebab dengar suara tadi, dengar music kan, melody, satu band tu sangat harmoni tu, macam mana nak cari tu? Kut-kut lah kan, ada yang berminat nak panggil orang kahwin ke show mana-mana?
2: Boleh. Saya boleh follow saya punya apa, TikTok. Boleh sebut ya?
1: Boleh lah.
2: Bro NASA, dekat situ saya dah letak nombor telefon saya lah.
1: BRO.
2: Dekat TikTok. Boleh
1: BRO
2: message
1: jarak NASA.
2: BRO NASA at 76. Itu tepatnya ni, kalau rasa nak jumpa dengan saya, boleh dekat Saloma pun, saya dah berada di Saloma seminggu sekali.
1: Sehari apa tu?
2: Tak tentu. Tapi minggu ni dengan minggu depan hari Selasa.
1: Okey, faham.
4: Tajak pun.
1: Tak ajar pun dengar tu. Sentap.
2: Tapi ada tadi soalan yang puan yang Cik Anis bagi tadi tu. Kita minta kepada semua sahabat-sahabat ataupun netizen lah, senang cerita ya.
1: Kita pendengar.
2: Sebagai pendengar-pendengar ataupun yang datang makan dekat kedai ni, kita ni sebagai seorang basking ni. Basking ni bukan hanya basking tau sebenarnya. Kita ni berkarya.
1: Yes.
2: Itu adalah bakat yang semula jadi yang ada pada kami ni.
1: Alhamdulillah.
2: Kan daripada segi mungkin boleh main gitar ataupun menyanyi. Dia sepatutnya kalau dapatlah pada pendengar-pendengar tu, jual basket tu, tak, kita bukannya nak minta sumbangan besar pun. nak bagi lontarkan satu senyuman pun bagi kami dah kami rasa okey dah.
1: Faham.
2: Dan itu sajalah kan.
1: Dan juga menarik juga sambil-sambil anda yang tengah dengar ni, kalau nampak geng-geng basker kan, kita bagi sambil-sambil kita ialah share rezeki.
2: Sebab kita berkarya kan.
1: Sikitlah. Selamat sikit bang. Macam tu dah semua dapat pahala dengan basker-basker.
2: Betul kan. Tapi orang cakap dengan senyuman tu lagi better. Orang cakap boleh bagi kan. Betul lah.
1: Kita pada jalan je.
3: Kita tengah basker tengok muka dia ketat. Dengan
2: kita ketat je janganlah.
1: Dia ketat tu dia pasal dia bajet tak ada. Rasa bersalah. Kan. Jadi kalau ada pandang nanti dia senyum tak senyum je. Macam tu. Okay, positif. Okay lah sekali. Lagu kila.
2: Basker ni orang cakap kita punya seni macam doktor lah, doktor, cikgu, betul tak? Tak semua orang boleh jadi doktor.
1: Ya, betul.
2: Musician tak semua orang boleh jadi musician.
1: Kita tak pandai, mati orang tu nanti.
2: Betul. And
1: okay, Manasa. Okay, Dul, Basham dan juga Black, saya mewakili penerbit ucapkan jutaan terima kasih sudi datang.
3: Sama-sama.
1: Lagu kila terakhir, nak main lagu apa?
2: Lagu kila yang terakhir ya. Lagu daripada kumpulan Spring.
1: Wow.
2: Iaitu berjudul Sejiwa.
1: Yang penting semua sekali kena sejiwa kan?
2: Ya, betul.
1: Kan, dan juga kru teknikal mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda. Saya mewakili penerbit dan juga dari Selangor FM pun mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Amin.
2: Kemudian.
1: Pastinya akan ke Pahang. Sangat-sangat membantu yang belakang tabi. Dia tak muncul tiba-tiba ya. Video yang cantik ni takkan muncul daripada kru teknikal yang lain semua membantu. Tapi edisi kali ini terakhir bersama Encik Amin. Okeylah, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Jom kita dengarkan Nasa and Friends dengan lagu terakhir yang bertajuk
2: Sejiwa.
1: Ya, selanjutnya pilihan tepat.
5: Lagu Killer. Lagu Killer.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
4: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, bestie Selangor FM.
3: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
4: 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
5: Buletin 4 petang.
6: Antara tumpuan hari ini, MB ucap selamat Hari Waisak, moga diraih dengan meriah dan harmoni. MPKS latih 50 pendayung tangani kecemasan di air. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Menteri Besar menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Waisak kepada rakyat Malaysia khususnya di Selangor. Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata Hari Waisak adalah perayaan agung yang mengingati kelahiran Gautama Buddha di dunia. Ajaran Buddha yang sentiasa mengutamakan keamanan, keharmonian sebagai asas kehidupan bertepatan dengan dunia yang kini dihimpit pelbagai konflik. Hari Waisak juga melambangkan kelahiran, kesedaran dan kematian Buddha selain penganutnya bersembahyang dan melepaskan burung merpati serta memberi makanan kepada orang miskin. Seramai 50 pendayung, rakan pelancongan dan anggota skuad pantas Majlis Pembandaran Kuala Selangor MPKS mengikuti kursus keselamatan dan kecergasan di air dan santuari kelip-kelip Kampung Kuantan bagi meningkatkan kesiapsagaan menghadapi sebarang insiden kecemasan. Menurut MPKS, program tersebut merupakan usaha memperkukuh aspek keselamatan pelancongan air selain memastikan setiap pertugas memahami prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. 11 pengusaha chalet dan resort di kawasan Dusun Tua Hulu Langat menyertai sistem kutipan dan pelupusan sampah bersama KDEB Waste Management bagi mengemaskan pengurusan sisa di kawasan pelancongan berkenaan. Menurut Ahli Dewan Dusun Tua Datuk Wira Johan Abdul Aziz juga berkata penyertaan itu dicapai hasil beberapa sesi perbincangan bersama pengusaha terbabit. Menurutnya sebelum ini sebahagian pengusaha menguruskannya sendiri termasuk pelupusan sampah, manakala sebahagian lagi menggunakan kemudahan tong dan juga tapak pelupusan yang sedia ada di beberapa lokasi. Berita ini disiarkan dari Selangor FM. Lelaki warga emas maut selepas motosikal ditunggangnya melanggar tong padi traktor yang diparkir di tepi jalan sebelum dirempuh sebuah lagi motosikal dalam kejadian di Tali Air 11 Ban 1 Sungai Nibong Sekincan malam tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Sabun 6, Superintenden Mat Yusof Ahmad juga berkata, kemalangan jam 10 malam itu membabitkan mangsa yang berusia 70 tahun yang menunggang motosikal jenis Modena Cruise dari arah Ban 1 menuju ke Ban 2. Sebaik tiba di lokasi, mangsa dipercayai terlanggar bahagian belakang padi traktor yang diparkir di sebelah kiri jalan. Ketika tiba di lokasi kejadian, mangsa terlanggar bahagian belakang padi yang diparkir di tepi jalan dan mangsa terjatuh. Unit Mindcell terus memainkan peranan penting dalam membantu rakyat Selangor tanpa mengira kaum yang berdepan masalah dokumentasi diri seperti CJ kelahiran, kad perkenalan, kewarganegaraan serta isu yang melibatkan anak angkat dan individu tanpa kerayatan. Menurut Pegawai Operasi Unit Mindcell, Shanta Vagogopal juga berkata, program diwujudkan kerajaan negeri bertujuan membantu golongan kurang berkemampuan dan individu yang tidak mempunyai akses atau pengetahuan mengenai saluran permohonan dokumen rasmi. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang diramalkan hujan lebat di beberapa kawasan antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang. Manakala malam diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
5: Rutin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Misha Omar. I don't like you anymore. Aduh, siapa yang tak suka kita tu? Okay, baiklah. 4:13 minit petang. Selamat petang juga untuk anda. Sedang apa? Di mana sekarang ni kan? Apa pun yang sedang anda lakukan. Selamat, orang kata berehat lah kan? Selamat bercuti. Selamat berhujung minggu untuk anda yang sedang bertugas. Tidak mengapa. Ha, insyaAllah cari rezeki, kerja beribadah. Sama-sama kita teman berteman. Masih lagi dalam chill weekend. Kita temankan anda sehingga pukul 6 petang nanti. Ini dia. Ija, ada yang nak dengarkan lagu Sumandak Sabah. Barangkali orang Sabah rindukan Sabah, ya. Negeri, orang kata negeri di bawah bayu.

Ya, itu dia daripada Syura. Tanyalah hatimu 4.26 minit petang. Terima kasih yang menyapa Ida. Kita ada bonda anggrek. Katanya, Assalamualaikum Ida. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Jom minum petang Ida. Keropok keping cecah sos cili. Bunda tengah berehat je ni. Ida apa khabar? Ida sihat? Alhamdulillah. Sebenarnya bila tengok minum petang macam ni kan, keropok keping, cicah sos cili, ada buah-buah pula, ada memang sedap lah kan. Petang-petang macam ni kita nak relax-relax, nak santai je. Lagi-lagi kalau bersama dengan family juga kan. Tapi tak kisahlah kalau sorang-sorang ke, yang penting dia macam me time kan. Dapat minum petang, walaupun kadang-kadang menu tu simple je, macam keropok leko ke, keropok keping ke kan, pisang goreng ke, ataupun kita nak goreng cekodok pisang ke, ataupun buat jemput-jemput. Aduh, sedapnya. Sambil layan Selangor FM, layan lagu-lagu yang boleh nyanyi sekali. Apa seronok kan? Terima kasih lah untuk anda yang santai-santai sambil-sambil dengan Selangor FM. Okay, terus layan.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hai, saya Zach Kung. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang stesen.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 4.38. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 4.41. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 4.39.

0: Refleksi.
1: Redha bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah. Redha datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tetapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas, dan dari situ hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
3: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Ya, itu dia Annie Zakri tak berlagu. Sampai-sampai tu juga Ida nak kongsikan di mana Aerotrain KLIA kembali beroperasi 24 jam mulai 1 Jun ini. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam 1 Jun susulan siapnya pelan tindakan komprehensif CAP itu menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok. Okey, beliau berkata pelan berkenaan yang dilaksanakan sejak November 2025 melibatkan koordinasi bersama agensi pengangkutan awam darat ataupun APAT dan telah pun disahkan oleh penilai kereta api bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Dan ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam tempoh berpenumpang dan tanpa penumpang. Okey. Kementerian Pengangkutan melalui APAD akan terus melaksanakan pengawasan kawal selia terhadap operasi Aerotrain manakala Malaysia Airports kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan di bawah pelan ini. Okey, sekarang ini tepat pukul 4:48 minit petang dan jangan lupa juga tepat pukul 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang menerusi pusat berita radio RTM dan selepas itu Ida kembali lagi untuk terus menemani anda di jam terakhir dalam Chill Weekend. Terus layan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ini dia daripada Ratu Rock Malaysia kita, Ella Sembilu, Selangor FM.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Di atas segala perbuatanku, ternyata kamu lebih suci dari

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melaut Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melaut Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melaut Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk revenue stream baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan duhala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tio Ni Ching berkata, langkah itu telah menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Setara dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perhilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kamp Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Unit Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka, Anurakumara Dissanayake, dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandari Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, itu dia daripada Ara Johari menjaga jodoh orang lain. 5.18 minit petang, kita sudah pun berada di jam yang ke-6 ataupun di jam terakhir. Sekejap masa berlalu dan terus dengarkan Selangor FM yang mana berada di luar kawasan. Maklumlah, orang kita tengah musim-musim cuti ni kan. Jadinya boleh dengarkan Rusi dalam talian di RTM Click. Layan dulu lagu ini. Inikah penghujung daripada Dayang Nur Faizah, Faizah Tahir, 7 dan juga Yoni Buan X Missing Selangor FM.

Ya, Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Okey, memandangkan sekarang ni tengah musim bercuti kan. Ada yang baru nak keluar daripada KL sebab mungkin baru dapat cuti. Ataupun mungkin ada yang nak pulang ke Lembah Kelang kan. Apa pun Ida nak kongsikan dengan anda, info trafik untuk petang ini di mana aliran trafik di beberapa lebuh raya utama seluruh negara dilaporkan meningkat dan bergerak perlahan setakat jam 4 petang hari ini susulan pertambahan jumlah kenderaan pada hujung minggu. Dan Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dalam kenyataan berkata kesesakan dikesan di beberapa lokasi terutama sekali di Lebuh Raya Utara Selatan plus arah utara dan juga selatan. Dan bagi arah utara E1, trafik perlahan dilaporkan dari Lembah Beringin ke Tanjung Malim, Tapah ke Gopeng serta Bandar Baharu ke Bandar Kasia. Arah selatan pula membabitkan laluan kepala batas ke Plaza Tol Hutan Kampung, Sungai Petani Selatan Utara ke Sungai Petani Selatan, Sungai Dua ke Juru, Bukit Tambun ke Bandar Baharu, Kuala Kangsa ke Terowong Menora serta Gopeng ke Tapah. LM berkata bagi plus arah utara, E2, trafik bergerak perlahan dari Yongpeng Utara ke Pagoh, Tangkak ke Jasin, Hentian 11 Nawang ke Podisen serta Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar. Dan bagi arah selatan, kesesakan dilaporkan dari nilai ke kawasan rehat dan rawat RNR Seremban, Pedas Linggi ke Simpang Ampat serta Macap ke Simpang Renggam. Turut mengalami peningkatan trafik ialah Lebuh Raya Tambak Johor, membabitkan laluan CIQ Sultan Iskandar ke CIQ Woodlands Singapura dan Lebuh Raya hubungan kedua Malaysia Singapura. Link kedua dari jambatan link kedua ke CIQ Tuas Singapura. Dan trafik juga bergerak perlahan di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak arah barat dari Bentong ke Bukit Tinggi, manakala arah timur membabitkan laluan MRR2 ke Plaza Tol Gombak dan Gombak ke Genting Sempah. Okey, turut sama juga berlaku di Lebuh Raya Sungai Besi, Bes Raya arah utara dari Bandar Tasik Selatan ke Kuchai dan Lebuh Raya Damansara Puchong arah utara dari Puchong Perdana ke Puchong Intan. Jadi apapun rancang perjalanan anda, mana-mana tempat pun banyak juga lebuh raya yang sesak menurut daripada laporan trafik petang ini. Yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi. Di dalam kereta, mana yang boleh dengarkan Selangor FM, terus dengarkan Selangor FM, ataupun boleh dengar musik dalam talian di RTM. Klik.

0: Aish, tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
4: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
5: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
6: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

Ya, itu dia baru saja berlalu dari pada kumpulan Slam kembali terjalin. Nah, sekarang ini tepat pukul 5.49 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah, saya sudah tugas ini dah untuk chill weekend, okay? Jadi selepas ini, kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Hazman ataupun DJ Abelong akan temankan anda dalam layan hujung minggu 6 petang hingga pukul 12 tengah malam nanti. InsyaAllah dia berikan kesihatan yang baik, dia panjangkan umur. Kita jumpa lagi esok. Untuk esok kita dalam segmen Hello Selangor. Tak ada jaga diri, jaga kesihatan, selamat bercuti, hati-hati dalam pemanduan kalau nak pergi ke mana-mana. Ini tinggalkan anda dengan lagu ini. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Kata yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Mina menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Polibody akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: Satu yang trending di Layan Hujung Minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan Hujung Minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, lihat tepat.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mentawih terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Moga dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Alhamdulillah. Dah pun 6.1 minit petang. Seketika jom kita bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman untuk rancangan Rehla Baitullah 2.0. Biarpun dalam mood bercuti kan Datuk kan, tapi Datuk tak pernah cuti kata orang untuk berkongsi ilmu pada petani. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam DJ Abang Long.
2: Datuk hari ni dekat Malaysia dekat Brunei ke mana?
3: Baru sampai daripada Perak.
2: Alhamdulillah.
3: Kalau kereta lagi ni.
2: Abang ingat ke Brunei ke tak eh?
3: Besok.
2: Okey. Jadi untuk makluman pendengar-pendengar, hari ini merupakan episod terakhir. Ada pendengar kita yang WhatsApp kepada Abang Long, Datuk sedih. Dekat sedih, nanti mesti rindu nak dengar suara Datuk untuk musim makan datang pula kan dia cakap. Tapi jangan risau, pendengar-pendengar boleh ikuti kita punya recap untuk Rehla Baitullah ni dekat TikTok Selangor FM pun ada, dekat TikTok Datuk pun ada juga, betul eh?
3: Instagram Selangor FM.
2: Kat situ boleh ikuti suara Datuk menyampaikan ilmu. Okey, untuk petang ni Tok, silakan.
3: Okey, terima kasih DJ Abang Long.
2: Sama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallim ala fi hadha nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu al-qawli. Rabbi zidna ilman wa sukna fahman. Syukur pada Allah. Hari ini 31 Mei 2026, 14 Zulhijjah, 1447 Hijrah. Hari terakhir saya ke udara untuk slot Rehla Baitullah 2.0. Dari ilmu kerasa, dari rasa ke cinta. Subhanallah. Terasa begitu cepat masa berlalu. Bermula 17 April 2026 dan hari ini masuk kali yang ke-44 kita bersiaran bersama. 44 kali kita berbicara tentang Kaabah, Arafah, Madinah, Aimanah, Taubat, doa, pengorbanan, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepanjang perjalanan ini saya sebenarnya bukan sekadar bercakap kepada sidang pendengar, tetapi saya juga sedang bercakap kepada diri saya sendiri. Kerana setiap tajuk, setiap ayat, setiap doa sebenarnya turut mengetuk pintu hati saya. Kadang dalam kita menyampaikan ilmu kepada manusia, punya Allah sedang mendidik hati kita sendiri. Tuan dan perempuan, sidang pendengar, radio, pilihan nombor satu orang. Kalau ada satu perkara besar yang kita belajar sepanjang seluruh Rehla Baitullah ini, ia adalah perjalanan haji, bukan sekadar perjalanan fizikal, tetapi perjalanan hati menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar bahawa ihram mengajar manusia tentang kesucian. Tawaf mengajar manusia tentang cinta. Sa'i mengajar manusia tentang sabar dan usaha. Arafah pula mengajar manusia tentang taubat. Jamrah mengajar manusia tentang melawan hawa nafsu. Dan Madinah mengajar manusia tentang kasih sayang dan kelembutan. Dan akhirnya, kita sedar bahawa tujuan sebenar haji bukan sekadar untuk sampai ke Mekah dan Madinah semata-mata, tetapi supaya hati kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada manusia yang sampai ke depan Kaabah tetapi hatinya masih jauh daripada Tuhan. Dan ada juga manusia yang tidak pernah sampai ke Mekah tetapi hatinya terlalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah, di kesempatan ini, hari terakhir ini, dengan penuh rendah diri, saya ingin memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang 44 slot ini ada kata-kata saya yang silap. Ada gurauan saya yang keterlaluan dan ayat saya yang mengguris hati. Dan ada kekurangan dalam penyampaian saya. Kerana saya hanyalah insan biasa yang juga tidak terlepas daripada kelemahan dan kekurangan. Tetapi percayalah, setiap kali saya ke udara, saya menyampaikan semuanya dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Kerana saya terlalu berharap semoga Allah, semoga ada ilmu yang bermanfaat daripada Allah yang mampu membawa kita semua lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Zulkifli bin Muhammad, pengarah penyiaran RTM Selangor, Puan Nur Azila binti Abdul Aziz, penerbit rancangan khusus untuk DJ Abang Long yang handsome, kaya dan berjaya insya-Allah, DJ Cempaka, dan khusus juga pada Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah, Presiden Angkasa Malaysia, Ustaz Dr. Halim, PMDUC, ya, Professional Mutawif Development, University International College UKM, dan pihak syarikat Jiram Travel Sendirian Bahad, khususnya kepada Tuan Haji Yusof Abdul Ghaffar, serta seluruh warga kerja Selangor FM dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan 44 slot Rehlah Baitullah pada tahun ini. Dan paling istimewa ialah buat seluruh pendengar setia Selangor FM yang setia menemani saya setiap petang. Terima kasih kerana sudi mendengar, sudi menitiskan air mata bersama dan sudi berkongsi rasa sepanjang perjalanan ini. Alhamdulillah, saya juga dimaklumkan bahawa slot ini mendapat sambutan yang luar biasa. Ya, ada juga yang PM tepi daripada luar negara, daripada Europe, Australia, Indonesia, ya. Dan daripada Mekah, Madinah juga ada yang menghantar mesej. Syukur kepada Allah atas segala kurniaan dan kasih sayang yang telah diberikan. Dan kepada yang berhajat untuk menunaikan umrah bersama dengan bimbingan saya, boleh hubungi dan ikuti saya di TikTok, Datuk Dr. Nasar. Bagi yang merindui pengisian dan ingin mengulangi kembali seluk-seluk Rehlah Baitullah ini seperti yang Abang Long sebut tadi, boleh menonton semula melalui rakaman TikTok Selangor FM, TikTok saya serta Instagram rasmi Selangor FM. Jadi terima kasih daun keladi, panjang umur, bersua lagi. Kalau ada rezeki diberi, mudah-mudahan dijemput lagi ke udara Selangor FM ini. Okey, saya buat terakhir ni saya nak sampaikan satu lagu lah untuk khusus untuk pendengar-pendengar Selangor FM. Ha, boleh belum ya?
2: Boleh, abang nak record. Okay.
3: Takdir yang menentukan pertemuan yang tak disangka, takdir jua yang menentukan perpisahan. Begitulah kehidupan. Kadang Allah menemukan manusia dalam waktu yang singkat tetapi meninggalkan rasa yang sangat mendalam. Dan sepanjang 44 slot ini, kita bukan sekadar berkongsi ilmu tetapi kita juga berkongsi hati. Di talian cinta ini terjalin ikatan mesra, walau hanya seketika, bagiku sungguh bermakna. Allahu Akbar, ya. Walaupun hanya beberapa minit setiap petang, tetapi bagi saya ikatan hati bersama para pendengar Selangor FM sangat bermakna. Kerana mungkin ada doa yang lahir daripada slot ini, ada air mata yang jatuh kerana Allah, dan ada hati yang kembali lembut kerana mengingati Tuhan. Jadi petang ini sebagai penutupnya, saya nak sampaikan satu doa, mudah-mudahan tuan-tuan semua sedang pendengar aminkan bersama, mudah-mudahan Allah perkenankan doa ini buat kita bersama. A'udzubillahi samiul alim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, hari ini berakhirlah perjalanan kami dalam slot Rehlah Baitullah 2.0. Tetapi jangan biarkan berakhir juga rasa cinta kami kepadamu, ya Allah. Wahai Allah, jika sepanjang slot ini ada hati yang kembali dekat kepadamu, maka tetapkanlah mereka dalam hidayahmu. Jika ada air mata yang jatuh kerana takut kepadamu, haramkanlah wajah itu daripada api neraka. Jika ada pendengar kami yang sedang sakit, maka sembuhkanlah, ya Allah. Jika ada yang sedang bersedih, maka tenangkanlah. Jika ada yang sedang menunggu doa bertahun-tahun, maka perkenankanlah, ya Allah. Dan jika ada dalam kalangan pendengar kami yang terlalu rindu menjadi tetamumu di Baitullah, maka jemputkanlah mereka, ya Allah. Wahai Allah, jangan biarkan hati kami kembali keras selepas ini. Dan jangan biarkan dunia memadam rasa cinta kami kepadamu dan rasulmu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirnya, Pelong, ya, kita sedar ya, dalam hidup ini bukan semua perjalanan berakhir dengan perpisahan. Kerana ada pertemuan yang walaupun sudah berakhir, tetapi tetap hidup di dalam hati. Dan mungkin antara perjalanan paling indah dalam hidup, bukan ketika kaki sampai ke Baitullah, tetapi ketika hati akhirnya menemukan jalan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Datuk Dr. Haji Nasruddin Bahtuman mohon izin mengundur diri dan insya-Allah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Datuk, ni Abang Long juga nak menyampaikan ucapan salam dan juga ucapan terima kasih banyak-banyak bagi pihak Tuan Pengarah Penyiaran Selangor dan juga Puan Penerbit untuk rancangan Rehlah Baitullah ni, Puan Nurazila Abdul Aziz, atas katuran kesudian Datuk bersama dengan kami untuk 44 siri, Datuk kan?
3: Ya, ya, 44 siri.
2: InsyaAllah, semoga kita berjumpa untuk Rehlah Baitullah 3.0 nanti, okey?
3: Terima kasih, Daun Keladi.
2: Amin, amin. Okey, Datuk, sebagai pengakhirannya lah, Abang Long nak test minda, Datuk. Kita sebab kita ada, selepas ni ada asah otak tau. Jadi, Abang Long nak tanya satu teka-teki pada Datuk. Ha. Tengok Datuk boleh jawab atau tidak, eh? Macam mana kita rakyat Malaysia, okey?
3: Okey.
2: Macam mana kita rakyat Malaysia boleh pergi haji balik hari?
3: Macam mana rakyat Malaysia boleh pergi haji balik hari?
2: Ataupun boleh naik haji balik hari?
3: Macam mana? Mendap, kena mendap.
2: Orang negara lain tak dapat tau. Hanya rakyat Malaysia aja yang boleh naik haji balik hari.
3: Boleh naik haji balik hari.
2: Terima kasih banyak, Datuk. Assalamualaikum.
3: Terima kasih.
2: Sekadar bergurau untuk petang minggu ini.
1: Rehlah Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasruddin Othman dari ilmu kerasa, dari rasa ke cinta.

0: hati jiwaku. Apapun tanya kita nak ucapkan pada dua orang rakan pendengar kita yang berjaya memberikan jawapan yang tepat untuk teka-teki asal otak ini. Sebelum guna warnanya hitam, sedang guna warnanya merah, selepas guna warnanya kelabu. Apa dia eh? Jawapannya adalah kayu arang. Jadi tahniah untuk Razi, sahabat kita dari Sungai Besar, dan juga Cikgu Sharifah Nolia dari Behrang Steset.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, saya nak berkongsi kat tuan-tuan. Bukan nak mengajar, nak berkongsi. Dalam ayat Quran beritahu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wadzakir ni, kalau kita belajar bahasa Arab kita tahu. Depan ni adik-adik tahfiz, ada adik tahfiz ni. Adik tahfiz, kita teringat zaman saya belajar tahfiz. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahu wazakir tu dia PL Amar. Maksud PL Amar ni suruhan. Maknanya Allah suruh kita. Dalam ayat Quran tu dia kata wazakir, Allah suruh apa? Berilah peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kerana peringatan itu memberi manfaat pada orang beriman. Maka Allah suruh ni tuan-tuan, dia kena faham. Allah suruh ni dia bukan macam kawan kita minta tolong. Kalau kawan kita tak tolong, man, kau tolonglah bagi peringatan sikit ke anak kau tu. Kita boleh nanti-nantilah, boleh jawab gitu. Tapi yang ini Allah punya suruh ni adalah arahan. Kalau arahan daripada bos kita, kelam kabut kita buat. Kalau arahan daripada ayah kita, kelam kabut kita buat. Tapi ini arahan daripada Tuhan sekalian tuan. Dalam tauhid beritahu Allah ialah Tuhan sekalian tuan. Maka tuan-tuan, tapi kita kadang-kadang terlambat-lambat nak buat peringatan. Allah suruh beri peringatan kepada siapa sahaja. Jadi hari ini tuan-tuan, saya sebenarnya menyahut arahan Allah itu. Maka saya beri peringatan. Sebenarnya bukan pada tuan-tuan, saya nak beri peringatan pada diri saya. Sebab telinga saya dengan mulut lagi dekat. Jadi saya nak bagi peringatan pada diri saya dulu tuan-tuan. Jadi malam ni tuan-tuan, saya nak berkongsi. Sebab bidang saya adalah bidang Al-Quran dan perubatan Islam. Jadi bidang saya Quran dan perubatan Islam, saya nak berkongsi pada tuan-tuan insya-Allah. Sehingga juga hujung kuliah nanti saya akan bagi beberapa ayat-ayat amalan untuk sama-sama kita dapat amalkan. Sebelum saya nak pergi jauh tuan-tuan, saya nak kongsi dulu. Tuan-tuan, ulama' kata dalam hidup kita ni, kenapa kita kadang rasa selalu tak bahagia? Kita macam-macam buat dah, mengaji sudah, solat sudah, apa, tapi masih tak tenang hidup kita. Ulama' kata, tuan-tuan, jangan lupa untuk syukur empat perkara. Nampak macam senang tuan-tuan, saya cerita sekejap lagi. Nampak macam senang, syukur empat perkara. Yang pertama, syukur dulu dengan agama Islam kita. Tuan-tuan, mungkin tak berapa rasa. Kita mungkin tak berapa rasa sebab kita dapat Islam ni free. Saya ni tuan-tuan, mak saya orang Cina mualaf. Ayah saya orang Jawa, campur jadi Ciwa. Tuan-tuan, ni yang keluar muka pula macam Korea-Korea. Itu tuan-tuan, orang yang bercakap lah, penat lah saya menafi. Ya tuan-tuan, saya bersyukur tiap-tiap hari tuan-tuan. Kenapa? Kalau mak saya bukan orang Islam, hari ni saya pun tak tahu. Bukan nama Ihsan lah hari ni saya ni tuan-tuan. Mungkin nama saya Teh Boh ke, Boh Kuat ke, Teh Kuat, tak tahulah. Tapi disebabkan mak saya orang Islam, saya bersyukur. Tuan-tuan, kita ni, tapi kita semua ni dapat Islam kebanyakannya free. Maka kita kurang rasa syukur. Saya baru balik berdakwah di Jepun dan Korea. Tu orang tanya, ustaz balik kampung ke? Di sana tuan-tuan, mereka masuk Islam tuan-tuan bukan muda-muda. Mereka masuk Islam tuan-tuan ni, dia cerita sendiri depan saya. Kerja hebat-hebat. Jepun tuan-tuan, gaji mana ada? Gaji paling kurang RM20,000, RM10,000 kalau yang kerja profesional. Tapi mereka masuk Islam tuan-tuan, majikan kata kau boleh, kau kena berhenti kerja. Berhenti.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Syurga paling kecil, ulama kata berapa besar dia? Paling kecil 10 kali dunia. Bukan bumi tau. Dunia. 7 petala langit, 7 petala bumi, darab 10. Itu syurga paling kecil. Ha, ustaz tu saya malas nak buat amalan banyak. Kenapa pula? Kang besar sangat, penat nak pusing syurga. Alah pula.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang 722. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 725. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 722.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Jom singgah solat di masjid. Saya Aida, ini Make It Simple. Ada tak peminat seni bina Islam di Eropah? Tak payah jauh-jauh melancong. Datang je dekat Kelang. Masjid Diraja Sultan Sulaiman berusia lebih 90 tahun dibina bersebelahan Istana Sultan Selangor ke-5 di mana pengunjung berpeluang melihat istana dari puncak masjid. Masjid yang menggunakan konsep Art Deco ini juga diwartakan sebagai warisan negara dan pernah menjadi masjid negeri suatu ketika dahulu. Salah satu keunikan masjid ini, pada malam raya, mereka masih mengamalkan tradisi baraan raya iaitu ziarah rumah ke rumah penduduk dan laungkan takbir pada malam raya. Tempat anda, ada lagi ke tradisi macam tu? Jom hidupkan budaya ziarah masjid. Bukan sekadar singgah solat, tetapi hayati keindahan, sejarah dan semangat komuniti. Siapa tahu, satu ziarah kecil boleh jadi pengalaman besar kita. Saya Aida, ini Make It Simple.

Abang ni dengan lagunya Hanzalah dah pun 7.13 minit malam, dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengan malam ni 7.22 minit malam. Nusi, kata-kata hari ni abang nak kongsikan kepada anda, ya, rugi bukan sebab miskin ataupun tak berjaya, dan rugi sebenar ialah bila hidup kita sia-sia tanpa mendapat redha Allah. Jadi 6 jenis orang yang rugi dalam hidup. Yang pertama, orang yang lupa tujuan hidup. Yang kedua, orang yang menunda taubat. Yang ketiga, orang yang sombong dan takbur. Yang keempat, orang yang kedekut hartanya. Yang kelima, orang yang lalai dari solat. Dan yang keenam, orang yang suka membazir dan berlebih-lebihan. Jadi jangan tunggu usia tua untuk berubah. Rugi terbesar ialah mati dalam keadaan lalai. Jom perbaiki diri sebelum terlambat.

0: Refleksi.
1: Redha bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah. Redha datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tetapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas, dan dari situ hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor rangka garis panduan pusat intervensi 300 vendor daftar berais. Kerajaan Selangor salur RM40,000 bantu SJBA baik pulih kesan kebakaran. Bersama-sama saya Nurul Norashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri sedang merangka garis panduan pusat intervensi awal yang berdaftar sebagai vendor di bawah Bantuan Rahmah Insan Istimewa Selangor BRAIS 2026 bagi memastikan perkhidmatan yang ditawarkan memenuhi piawaian yang telah ditetapkan. Menurut Esko, Kebajikan Masyarakat Ansfar Syari juga berkata, langkah tersebut sebahagian daripada usaha menambah baik ekosistem intervensi awal untuk kanak-kanak berkeperluan khas di Selangor. Beliau juga berkata, dalam proses menambah baik pusat-pusat intervensi, beliau juga telah melaksanakan pendaftaran awal vendor dan setakat ini telah menerima penyertaan kira-kira 300 pengusaha pusat intervensi awal. Kerajaan negeri akan menyalurkan sumbangan sebanyak RM40,000 kepada Subang Jaya Bazir Association SJBA bagi membantu usaha membina semula struktur rosak akibat kebakaran tahun lalu. Ia diumumkan oleh Ahli Dewan Negeri Kirara Enzihan ketika kunjungan ke SJBA bersama Ahli Dewan Negeri Subang Jaya iaitu Michelle and Mazing. Beliau juga bersama-sama dengan penduduk turut meraihkan sambutan Hari Waisak di SJBA. Tambahnya, SJBA telah lama menjadi pusat keagamaan dan komuniti yang sangat penting di Subang Jaya selain menyatukan masyarakat setempat. 5 lelaki ditahan disyaki terlibat dalam satu insiden pergaduhan di flat Seri Perantau di Pelabuhan Kelang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kelang Selatan SCP Lim Chit Hueng juga berkata, penahanan individu yang berusia lingkungan 18 hingga 47 tahun itu dilakukan selepas pihaknya menerima laporan kejadian itu pada jam 4 petang semalam. Bertindak atas maklumat, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kelang Selatan juga berjaya menahan 5 lelaki tempatan dan kesemua tangkapan direman 4 hari bermula hari ini bagi membantu melengkapkan siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 148 Kanun Kesesaan, dan sekiranya disabitkan kesalahan, mereka boleh dihukum penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Bulletin ini disiarkan dari Selangor FM. Ahli Dewan Undangan Negeri Banting Paparaidu Viraman turut pandang dan juga memantau pelaksanaan kerja menaik taraf longkang di sekitar kawasan gerai majlis di Jenjarum susulan aduan yang diterima dari penduduk dan peniaga. Lawatan itu bagi memastikan projek yang sedang dijalankan berjalan lancar serta memberi manfaat kepada masyarakat setempat, khususnya peniaga dan pengunjung yang menggunakan kawasan berkenaan setiap hari. Paparaidu juga berkata, aspek keselamatan dan juga keselesaan orang awam sentiasa menjadi keutamaan, terutamanya di lokasi yang menjadi tumpuan masyarakat. Menurutnya, kawasan gerai tersebut merupakan antara lokasi utama yang sering dikunjungi penduduk dan peniaga untuk menjalankan aktiviti harian. Program Ibadah Korban Anjuran Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Sabak Bernam di Kampung Batu 37 Darat berlangsung dengan meriah. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Air Tawar, iaitu Datuk Rizam Ismail, turut hadir sebagai tanda sokongan dan kebersamaan bersama komuniti serta veteran Angkatan Tentera. Menurut beliau, beliau turut menyumbangkan seekor lembu bagi menjayakan ibadah korban sempena Aidiladha tahun ini. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam diramalkan tiada hujan, manakala esok pagi diramalkan hujan di beberapa kawasan antaranya Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi. Pilihan terbaik.
2: 100.9 FM.
3: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026. Pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
4: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
5: Zon 1, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang, 8.37. Zon 2, Sabak Bernam dan Kuala Selangor, 8.40. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.37 minit malam.
4: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
7: Layan

Again, sedang mendengarkan layanan hujung minggu di Serang FM bertemu dengan saya Hazman Haji Osman Abalung. Okay, sampailah ke pukul 12:30 malam nanti. Moga anda semua berada dalam keadaan baik-baik. Okay.

Okey, itu dia lagu dan dengan bersama Abdul Rahman. 1-2 kau dah pukul 8.20 minit malam. Terima kasih banyak sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa Umi yang berada di Ampang. Terima kasih juga untuk Oi Daifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga happy county. Thank you, thank you, thank you untuk anda semua. Selamat bercuti sekolah untuk adik-adik kita yang tengah bercuti. Okey, cuti raya, sambung cuti besar. Campur dengan cuti Hari Keputeraan Agong.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik Tanpa Henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

Lagu ni disebut Zara Zara, tapi untuk versi Tamil adalah Vasegara. Tapi hakikatnya saudara, yang mula-mula adalah lagu Tamil lah ya. Muncul lagu Tamil, kemudian baru Hindi pula tiru kan. Vasegara ni dari filem Minale, filem tahun 2001. Ada lagu dia dengar daripada Bombay Jayashree. Tapi untuk yang Hindi pun dia juga nyanyi, tapi dia jadi Zara Zara. Okay, lagu dipetik dari filem Rehna Haldi, apa Rehna Hai Tere Dil Mein, eh, filem 2001 juga, lakonan Armadawan dan juga Dia Mirza dan juga Saif Ali Khan. Eh. Kalau kita singkap sinopsis untuk filem Rehna Hai Tere Dil Mein ni, misalkan tentang Madhav. Seorang lelaki yang jatuh cinta pandang pertama dengan Rina Malhotra yang dilakonkan oleh Dia Mirza. Namun Rina sebenarnya telah dijodohkan pula dengan Rajiv ya, yang dilakonkan oleh Saif Ali Khan, seorang lelaki yang bekerja di luar negara. Jadi kerana terlalu mencintai Rina, Madi kemudiannya menyamar sebagai Rajiv untuk mendekatinya dan hubungan mereka semakin rapat dan Rina pula mula jatuh cinta. Namun apabila ada titik sebenar Madi terbongkar, Rina dia terasa dikhianati dan juga konflik cinta pun bermula. Jadi senang cerita filem ni eh. Ini sekarang macam filem Tamil Minale jugalah eh. Lagu dia pun tenang, relax je kan. 9.35 minit malam. Selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita hadir menyapa, antaranya Cik Kamal Kamarul Bahrain ya. Terima kasih dengan Kasang FM dari Kundang. Juga selamat malam juga untuk Cikgu Syarifah Nuria. Selamat meneruskan tugasan malam, baru selesai layan badminton live Singapore Open ya. Sekarang kita layan koli boli pula. Ayy. Okay, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain. Noraini juga tengah dengarkan Serangan FM, tak pula dinyatakan dari mana, terima kasih lah eh. Juga selamat malam juga untuk Azlina Malik Kampung Api Api. Malung, tolong pesan pada geng bowling esok, jangan lupa ya, pukul 10 pagi dekat Plaza One Plaza apa, dekat One Plaza Kuala Selangor. Kita orang ada pertandingan bowling anjuran Kelab Rukun Tangga Sungai Buloh Jeram. Okay, jadi kepada semua member-member geng bowling, Azlina jangan lupa 9:30 dah semua dah berkumpul, 10 pagi kita start.

Punjabi eh. Tauba lagu dengan berkaran Aujla. Lagu dipetik dari filem Bad News, filem tahun 2024. Dan istimewanya eh, Tauba ni menandakan salah satu kemunculan yang paling menonjol eh. Penyanyi dan juga penulis lagu Punjabi Karan Aujla dalam filem Bollywood Arus Perdana. Dan lagu ini sebenarnya dia dapat perhatian juga eh. Kerana koreografi dan juga persembahan Vicky Kaushal yang cukup bertenaga, sehingga langkah tariannya menjadi trend kat TikTok, kat Instagram, Reel, kat YouTube pun sama juga. Dia menggabungkan muzik Punjabi contemporary dengan letak pop yang mudah dihafal lah eh. Jam tak diam dah pun 9.50 minit malam. Terima kasihlah sahabat-sahabat kita yang hadir menemani eh, temankan sampai ke akhir siaran nanti. Jadi bagi biasa untuk hari Ahad, lagu-lagu Tamil, lagu-lagu Hindi eh, kita sajikan eh, yang klasik, yang moden, semuanya kita pelbagaikan. Lagu dengan Kishore Kumar dan juga Asha Bashley, Oh Mary Sonny.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Mungkin anda pertama kali dengar lagu ni kan, Tere Age Peche, okay? Lagu dari filem Ham Tom Mohabbat Karega. Lagu dinangkan oleh Alka dan juga Kumar Sanu, okay? Menghiasi koli-boli di Selangor FM malam ni. Jadi selamat malam untuk anda, sahabat-sahabat kita Noraini. Terima kasih abang Long mainkan lagu ni sama-sama, okay? Jom. Tak kisah saya nak panggil pakcik pun boleh, nak panggil abang pun boleh, Yang penting silaturahim kita. Abang Long sebagai penyampai, anda sebagai pendengar, tetap setia dengarkan koli-boli di Selangor FM. Terima kasih juga untuk Nurhani, sahabat kita Nur Kasih, Nurhani pula Nur Kasih di Sungai Perak. Selamat malam dan juga selamat tugas. Terima kasih.

Senyum sendiri ya bila dengar lagu Excuse Me, Mr. Kandasamy. Okay, lagu ini petik dari filem Kandasamy, filem tahun 2009 ya. Lakonan Vikram dan juga Shira Sharan dan juga Prabu pun ada. Asis Vidyarthi. Okay, Kandasamy, siapa pernah tengok filem ni? Filem yang mengisahkan tentang seorang pegawai CBI yang dilakonkan oleh Mr. Vikram, gitulah, yang berwatak sebagai Kandasamy. Menjalani kehidupan rahsia sebagai vigilante bertopeng, dan beliau memburu individu kaya yang memperoleh kekayaan secara haram, kemudiannya menggunakan wang tersebut untuk membantu golongan miskin dan memerlukan. Dan tindakannya menjadikan wira rakyat, tapi pada masa yang sama beliau diburu pula oleh pihak berkuasa dan musuh yang ingin meledahkan identiti. Dalam perjalanan itu, Kandasamy juga turut terlibat dalam kisah cintanya dengan Subbu Lakshmi. Itu yang Pode Poda. Subbu Lakshmi lakonan Shira Sharan, okay? Nah, hakikatnya filem ni memaparkan perjuangan Kandasamy menegakkan keadilan sambil merasakan identitinya daripada orang ramai. Okey, tu kisahnya. Aisyam, sahabat kita dari Kelanang Banting juga hadir dengan lagu Tamil Talapati Kaceri. InsyaAllah. Assalamualaikum juga untuk Palang Haji Daulah. Mai perkenal sate kat Pasar Malam Kuala Ketir Kedah ni, Balung. Murah 90 sen saja secucuk. Malam duduk kampung lagi lah. Maklumlah cuti sekolah. Yang cuti tu anak ke cucu, Palang? Palang yang tambah cuti tu. Okay, apa pun terima kasihlah Palang. Walaupun kejauhan kat Kedah, kat Kuala Ketir, tapi tetap dengar Selangor FM. Kita terharu sangat tau.

Okey, ni antara lagu yang sedap didengar dari filem Kurban ni. Filem Kurban ni lagu-lagu dia best juga eh. Macam lagu ni kan, lagu ni. Up Jai Cycle, okay. Lagu dengan daripada Nazia Hassan. Waktu ni lagu ni memang cukup fenomenal lah ya. Fenomen besar dekat India dan juga Asia Selatan ya. Ketika merakamkan lagu ni, Nazia masa tu baru usia dia 15 tahun tau. Jadi filem Kurban ni memang seronok lah. Filem antara filem yang buat auspice ya. Sejak tahun 1980-an, di mana filem yang mengisahkan tentang dua sahabat yang terjerat dalam dunia jenayah, tapi akhirnya sanggup berkorban demi persahabatan dan juga cinta. Jadi konflik antara kesetiaan, cinta dan juga pengorbanan menjadi tunjang utama jalan cerita Kurbani. Kurbani. Hai, selamat malam juga untuk Kak Ruby juga hadir menemani. Terima kasih temankan Abang Long malam ni. Jadi sekali lagi kepada anda rakan-rakan kita yang mungkin tengah dengarkan dalam perjalanan, harapkan agar lagu-lagu yang disajikan buat rasa hilang mengantuk anda pada malam ni. Cerah mata, almaklum lah. Walaupun masih lagi cuti ya.

dengar lagu ni teringat lagu nan hebat Mamta Kulkarni dan juga Sanjay Kapoor. Lagu ni Del Merah Chalte Chalte ni dipetik dari filem Beqabu, filem tahun 1996 yang mengisahkan tentang Raja Sanjay Kapoor. Seorang pemuda yang jatuh cinta dengan Reshma, lakonan Mamta Kulkarni, namun rupa mereka berdepan dengan pelbagai halangan apabila keluarga dan juga pihak tertentu menentang percintaan mereka. Ini keadaan semakin rumit apabila Raja pula terperangkap dalam konflik jenayah dan juga konspirasi yang mengancam masa depannya. Jadi dia ni perlulah berjuang untuk besarkan namanya serta mempertahankan cintanya terhadap Reshma. Ini antara kerjaya awal Sanjay Kapoor dalam bidang lakonan lepas kejaran beliau dalam filem Raja pada tahun 1995. Manakala Mamta Kulkarni pula merupakan antara pelakon wanita popular era 1990-an dan juga terkenal dengan penampilannya yang cukup glamour. Dan lagu lain yang juga best dari filem Beqabu ni lagu Tuo Tuhai dan juga Cantare Tot Laun. Itu belum.

Okey, judul lagu ni Adat ya. Lagu diingat pada Ati Aslam dan lagu Adat ni merupakan lagu lagu yang melonjakkan nama Ati Aslam di Pakistan, kat India dan seluruh Asia Selatan, dan dia kata dijadikan sebagai titik permulaan kepada kariernya sebagai penyanyi. Jadi sebelum menjadi artis solo, Ati Aslam dia menyanyi dengan sebuah kumpulan rock Pakistan ya. Kumpulan yang bernama Jal. Dan hingga hari inilah Adat ni, lagu Adat ni dianggap sebagai lagu wajib lah ya, kalau Ati Aslam dibuat konsert kan. Sering dia menjadi pilihan lah untuk peminat dia pun menyanyi sama lagu Adat Adat. Lagu ditulis oleh beliau sendiri bersama dengan Gohir Mumtaz. Dan lagu ni juga dicipta pada tahun 2003 kan. Dan versi lagu ni juga turut dimuatkan dalam filem Kal Yuk, filem tahun 2005, filem Bollywood. Malam ni belum main lagi lah lagu rendangan daripada Anuradha Powdal kan. Kita malam ni kita layan satu lagu dari filem Tumbin Tum Hari Siva. Udit dan juga Anuradha Powdal.

0: Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa-beli. Pada masa yang sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa-beli yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Langkah kerajaan menguatkuasakan Akta Sewa Beli berkenaan dilihat mampu mengurangkan beban kewangan pengguna yang selama ini terpaksa menanggung kadar faedah yang tinggi. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal yang nyata. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkenaan. Kementerian Komunikasi merancang untuk mewajibkan semua pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi membendung aktiviti penipuan dalam talian. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu yang turut menyasarkan aktiviti perjudian digital selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Pelaksanaan penggunaan biodiesel B15 yang bermula esok di seluruh Semenanjung memperlihatkan fasa penting dalam perjalanan peralihan tenaga di tengah-tengah krisis bekalan global. Inisiatif itu mendapat maklum balas positif dalam kalangan pengguna yang disifatkan bukan sekadar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya, saya akan guna. Saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagipun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Secara saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. susulan siapnya Pelan Tindakan Komprehensif CAP. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, pelan berkenaan melibatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan telah disahkan oleh penilai kereta api bebas. Jelas beliau, APAD akan terus melaksanakan pengawasan kawal selia terhadap operasi aerotrain, manakala Malaysia Airports kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sabah menyambut baik pengumuman bayaran interim berjumlah RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nor berkata, pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu amat dihargai dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau turut menyambut baik jaminan Perdana Menteri untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Tapah berdepan cabaran tambahan apabila pasukan penyelamat mengesan najis dipercayai milik haiwan liar berbahaya termasuk harimau kumbang di beberapa kawasan operasi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarokzi Nur Ahmad berkata, penemuan itu menunjukkan kawasan pencarian berada dalam habitat hidupan liar namun operasi tetap diteruskan dengan pematuhan prosedur keselamatan yang ketat. Konflik di Asia Barat. Angka korban akibat serangan berterusan Israel di Gaza meningkat kepada 72,939 orang, manakala 172,927 lagi cedera sejak Oktober 2023. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan hospital-hospital di seluruh Gaza menerima seorang lagi mangsa yang baru terkorban, seorang lagi meninggal dunia akibat kecederaan terdahulu dan 8 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Selain itu, 781 lagi mayat ditemukan dari pelbagai kawasan di seluruh Gaza. Speaker Parlimen dan Perunding Utama Iran, Mohammad Bagher Khalibaf mengesahkan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Washington, melainkan perjanjian itu dapat memastikan hak rakyat Iran terjamin. Gencatan senjata mula berkuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan, namun rundingan susulan di Islamabad gagal menghasilkan perjanjian yang berkekalan. Presiden Donald Trump kemudiannya melanjutkan tempoh gencatan senjata untuk tempoh masa yang tidak ditetapkan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila meraih tempat ketiga dalam perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang bermula di petak pertama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte yang merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Kejohanan hoki Piala Asia bawah 18 tahun di Kakamigahara, Jepun. Skuad hoki wanita negara membelasah Singapura 13-0 dalam aksi kedua kumpulan A selepas dikecewakan India 1-2 pada perlawanan pembukaan semalam. Kemenangan besar tersebut meletakkan Malaysia di tangga kedua kumpulan dan hanya memerlukan keputusan seri menentang Korea Selatan Selasa ini untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawah akta baharu mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, selamat malam.

Azza Ahmad dengan lagunya Pantun Budi 11.16 minit malam. Okey, bukan saja seorang penyanyi, malah pandai berlakon. Sekarang ni kalau bagi watak, jadi ketua kampung, jadi top hulu. Terakhir Azza Ahmad lagi dah. Masih ada yang belum temankan anda untuk jam yang terakhir. Mesti santai hujung minggu di Sungai FM. Terima kasih yang teramat sangat untuk anda semua.

apa lembu raya di mana trafik sesak bermula dari tol lembu raya Pantai Timur LPT hingga ke Setiu Terengganu. Jalan sesak tak bergerak dari tol LPT hingga ke Setiu sesak dekat Rue 10 je cakap. Dan perkongsian itu mengundang pelbagai reaksi orang ramai daripada pengguna laluan berkenaan yang juga turut berkongsi situasi masing-masing. Dua jam lebih dari besut tersekat dekat Setiu, terus pusing balik, besut semula tak sanggup. 3 jam dari besut ke tol LPT. Dengan ceritanya dari hari Jumaat sesak dah dekat Setiu, hari ini dah hari Ahad sedara, makin ramai yang belum percaya yang sedang menggunakan laluan utama dari Pantai Timur nak balik ke Kuala Lumpur. Jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Kalau rasa letih, bawa berehat dulu. Biar ada bekalan, boleh dikudap-kudapkan sepanjang perjalanan anda biar matanya terang.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

mengambil sebelah 49 minit malam. Terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda mendengarkan Sang FM. Semoga terhibur mendengarkan siaran kami. InsyaAllah panjang umur, Abang Long akan kembali lagi hari Sabtu dan juga hari Ahad minggu depan. Mesti segmen yang sama, layan hujung minggu. Jadi minta maaf lah ya kalau ada salah dan silap sepanjang Abang Long menemani anda pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hati.

Persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua peringkat nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Mama AJ ataupun Alia Jailani telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, yang kita panggil sebagai segmen Nasional Geng Berhantu. Untuk pertemuan hari ini, Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya baik? Semuanya sihat? Sihat, alhamdulillah, syukur. Jaga kesihatan itu baik-baik ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Ada yang bersedih hari ini, jangan bersedih. Jangan bersedih, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Walau apapun perasaan kita, sesedih apapun perasaan kita hari ini, yang paling penting kita senyum-senyum selalu. Kerana dengan senyuman itulah pastinya perasaan kita jauh lebih baik, insyaAllah ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, serta Thailand, MyTV 701. Di seantero dunia merusi RTM Klik, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Tengah malam sampai pukul 6 pagi. Yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu, di manakah geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Mandi dia rakan-rakan TikTok. Ramai pendengar Nasional FM yang ada akaun TikTok tapi tak nak masuk ke akaun TikTok Nasional FM. Laporkan diri anda. Baik, hari ini 1 Jun 2026. Kebanyakan ataupun ramai yang bercuti kan, sebab hari rasmi yang di-Pertuan Agong, hari kebetulan rasmi yang di-Pertuan Agong, 1 Jun 2026. Juga bagi mereka yang di Sarawak menyambut Hari Gawai, selamat Hari Gawai. Selamat menyambutnya ya. Menyambut perayaan tu menyambut juga, tetapi keselamatan di rumah jangan di jangan tidak diperdulikan. Tengok dapur gas tu dah tutup belum, pendawaian elektrik anda macam mana, terutamanya bagi mereka yang tinggal di rumah panjang. Kalau satu terbakar, habis semua tau. Jadi jangan gunakan pendawaian yang terlalu banyak lah. Okay, selamat Hari Gawai. Ini dia untuk mereka yang menyambut gawai. Persembahan daripada Ramli Sewalta, Ricah Gawai. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita. Nasional.

persembahan Crystal dengan Penasaran. 12.29 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Nasional Game Buruhantu. Bertemankan pemilik suara ini, ya. Ramai yang cuti, jadi kita boleh layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Kasih on tak on. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang cuti, tapi ramai juga yang bekerja, kan? Zaman sekarang tak kira cuti ke, tak cuti ke. Semuanya ada yang bekerja, ada yang bercuti. Jadi yang bekerja, sama bekerja. Yang bertugas, sama bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu untuk mencari rezeki. Mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Tanda anda hadir bersama-sama dengan saya. Baik, sementara itu, ramalan gaji cuaca meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Gubang Pasu, Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, di Sarawak, di Betong, Sariki, Meradong dan juga Mukah, termasuklah di Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. UPS dari Terengganu hadir luncur terus Abang JJ Gemas. Dia kata sampai pukul 6 pagi. Solehadin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadli, Jali, Joa, Saril dari

Kelapa Sawit Kuala Johor, Juria Jaafar, ada siapa lagi, Nur Isa Bidadari Salju, Iskandar Putri, Solehuddin, Cik Ani Suhaimi dari Besut, dari Setiu Terengganu, Ita Chot dari Kelantan, Sadiah Markum dari Seri Medan, Nenek Ani Razak Balingi Jaka Utara Sopan, ada Fiza Riza, Muhammad Yusof dari Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir, siapa lagi, Muhammad Nazrin, Fikri Abdullah dari Kepong Kuala Lumpur. Sean katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan. Okey, hati-hati Sean. Lin Roslinda PK, Amin Rohatun Atun, Nasna Asrani, Mama Isha Mudin, Mami Zaidah, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Din Karudin Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad Trono, Jamal Aloha, Jahali Jahamza, Princess Sue, siapa lagi Syaputra, Masa Saleh, Nazri Yahya, Johaz Mizi Abdullah, Abby Yana, Rosi Yana, Muhammad Jasni Mon, Dad Raid, Muhammad Faizal Mustafa, Budak Lawan Mistik Nipmas, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori Luncur Singapura, mari, oi mantap Abang Lori, Jasmine dan Jonet juga self-casting. Antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM, terus beribu lagi, ini dia lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta, Nasional Game Berhantu, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, Zai Alif.

Kumpulan Sejenengan Pelesik Kota. Lagu ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Sudah bersiap sedia belum dengan senjata-senjatanya? Senjata untuk layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Apa dia senjatanya? Kopi O, Teh O, Nescafe Tarik, biskut-biskut, itulah senjatanya. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil minum, kita layan lagu-lagu untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita menangis di tepi bujur katil. Baik, bagi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula orang ramai terutamanya penduduk di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini . Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Shah Muhammad menyatakan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pebarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara, Presiden 1. Beliau berkata dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai bermula 8.30 pagi Rabu, iaitu 3 Jun. Jadi pada acara yang sebenarnya 5 Jun nanti, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan pada waktu yang sama. Jadi 3 laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi, iaitu di Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Raya Perdana Timur, dan juga laluan di sekitar Kompleks E. Jadi ambil maklum mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya. Jangan terkejut pula bunyi meriam je. Ih, terkejut ni. Ada tembakan apa ni? Tak. Itu yang dilepaskan oleh Angkatan Tentera Malaysia sempena dengan istiadat pebarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Luncur terus. P29 katanya luncur GBH. Jumain Kromo hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Yati Fiza Riza Manja. Ada Selmet juga. Lala Anggun, Jane Taiping, Muhammad Fikri, Mat Bekho, Cik Zah, Iris Jome, Iswani 87, Roslani Ani, Wan dari Brunei, AG, ada Funky Lia, Izora, Rosita dari Greg, Perak, Suzana Ahmad, siapa lagi? Erin Kitchen, ada Fatiha, Iqmal, Lori Cargo, Pang. Ani 83, Muhammad Nazri, lagi siapa lagi? Azmin, ada Putri Dalisha, Wan Faizal, Lori Bokang, Singapura. Abang Lori banyak, ramai hari ni Abang Lori melaporkan diri bersama dengan saya. Cahaya Tol Pasar Borong, Fidaus Muhammad, ada Ibra Angles, Rosie Amin, Haji Lebay Bro, Jenaida, Lavender Girl, Long Towing, Duda Lara, Muhammad Nor, ada Ani, Lina Adam, Ati Azuriati. Ui, ramai betul melaporkan diri ni. Baru awal dah ramai dah. Ya betul, pasal semua cuti ke? Yes, YMC, Siti Fatimah, Ain Noraini, Rosita Uji, Zanida, Pain Burger, ada Ahim, ada Bunga Tanjung, Zulkifli Saleh, Zabedah Yahya, Azliza Baham. Itu antara yang hadir. SMG hadir dari Sandakan, Sabah. Terima kasih ya. Di live TikTok, tepi-tepi like ya. Kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood menangis di tepi bujur katil. Wings dengan Enigma. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

0: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya percaya ramai yang hentak-hentak kepala. Teringat zaman-zaman headbanging dulu kan, menerusi lagu ini daripada persembahan ekspedisi dengan Kita Pengyo. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Kita beralih dari tengah malam ke pagi sudah. Di jam yang kedua, Nasir Hakim Baru Hantu untuk pertemuan Isnin 1 Jun 2026. Okey, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang ataupun yang datang ke Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun 2026, 9 pagi hingga 10 malam. Apa yang ada dekat sana, dekat dataran Putrajaya tu, apa yang ada? Yang ada adalah Hari TVET Negara 2026. Untuk kita meneroka pelbagai teknologi, aktiviti interaktif dan juga peluang menarik di Hari TVET 2026 . Jangan lupa bawa telefon bimbit dan juga power bank. Ada bawa kad pengenalan, air minuman, pakaian dan kasut yang selesa, bawa kawan, bawa ahli keluarga. Sebab apa? Sebab banyak program menarik ataupun aktiviti menarik menanti anda. Teknologi dan juga inovasi terkini antaranya aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri bagi pencari-pencari peluang kerjaya. Pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi sama-sama meriahkan 5 hingga 7 Jun, 3 hari tu di Dataran Putrajaya. TVET Bidan Utama Kerjaya. Ya, kalau betul kita lihat zaman sekarang ni, TVET bukan lagi jadi pilihan yang kedua. Selain daripada akademi, TVET juga menjadi pilihan utama juga sekarang ini. Ramai yang memilih TVET, memilih kemahiran untuk persediaan di masa depan, terutamanya anak-anak kita lepasan SPM, STPM, lepasan universiti dan sebagainya. TVET juga menjanjikan pendapatan ataupun gaji yang lumayan tau. Betul. Okay, selamat pagi Cikgu Ati, selamat pagi Meta Sejati, Azlina Abdul Aziz, Normal Ahmad, Adesyai Datul Syahrul, Abang Lori, Pampapan, Anissa Manaf, ada Puteri Lilin, ada Faizai, Syaharudin, Zuhanisa, Karman, Ismi Pal, Nur Cahaya dari Perlis, Aiden Amin, ada juga Zakatin. Mantap semua. Jeng-jeng Baru Hantu luncur terus. Kai Junaidah, Unit 17 Para RMD Melaka. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kebanyakannya lagu-lagu rock kan. Ini hiburan pelbagai rentas sehingga 1.30 minit pagi. Kita layan lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Raja Emma. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik juga oleh Fauzi Marzuki dan juga Hermantino. Jejak Keidaman. Ada yang sedang mencari jejak keidaman ke? Adakah?

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan Sara Alkayanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Meresin lagu ciptaan Himesh Reshammiya dan juga Sudhakar Sharma, Mujise Shadi Karugi. Lagu ini membawa kita ke 1.25 minit pagi. Semuanya auto bergoyang. Dengar dangdut, dengar Hindu, Hindustan, dengar lagu 60-an, semuanya bergoyang. Teringat zaman-zaman joget lambak dulu kan. Eh betul, zaman-zaman dulu kalau buat kenduri kahwin je ada kugiran ataupun live band. Kita cakap malam ni ada joget lambak tak? Ada, tuan rumah kata kan. Daripada ceruk kampung mana semuanya datang berjoget lambak eh? Pakcik, makcik, yang tua, yang muda, semuanya berjoget. Pertama nak keluarkan peluh, yang kedua nak happykan diri kan. Berjogetlah. Baik, cuti-cuti Malaysia ni ramai yang mengambil.

kehilangan ataupun kecemasan di kawasan pergunungan kan. Tolong buat persiapan rapi. Persediaan rapi, disiplin serta kemampuan untuk tidak panik antara faktor paling penting perlu diberi perhatian setiap pendaki tau. Ini dinasihatkan oleh Malim Gunung sendiri. Malim Gunung Perhutanan Perak Muzaffar Muhammad, dia katanya antara kesilapan paling kerap dilakukan pendaki ialah memandang rendah tahap kesukaran laluan, gagal membuat perancangan perjalanan yang teratur dan tidak membawa peralatan kecemasan asas. Apa dia peralatan kecemasan asas tu? Whistle, antaranya lampu suluh, kit kecemasan, alat pengesan lokasi ataupun GPS tracker dan juga bekalan makanan tambahan bagi menjadikan keperluan asas setiap pendaki. Bukan sekadar pilihan tau, ini penting. Terutamanya whistle lah. Whistle misalnya amat penting kerana membantu pasukan penyelamat mengesan lokasi anda ketika jarak penglihatan terhad, selain semasa keletihan dan juga tidak mampu menjerit meminta bantuan. Jadi itu antara yang penting tau kepada pendaki-pendaki cuti-cuti ni, sebab ramai sejak akhir ni kehilangan lah, kecemasan lah berlaku di pergunungan. Oh, macam-macam perkara lagi. Ingat, anda nak mendaki, nak keluarkan peluh, nak beriadah, itu bagus, sangat-sangat bagus. Tapi keselamatan juga perlu diutamakan ya. Mat Yusri, selamat pagi Mat Yusri yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Dahara, kita ada siapa lagi? Corporal Fauzi. Kita ada Ain Sabah juga. Bogeyman, kita ada siapa lagi? Wan Hanya Busa, Faizal Muhammad, Nazwah, Junaida Ilyas, Zek 1357. Are you sleeping? Ada Mizi 85, Rohatun, Marina Yatim katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh iya ke? Selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dia minta nyanyi. Abang boleh tolong nyanyikan tak? Okay. Saya dah nyanyikan, saya dah tunaikan tau. Harap tak hujan lebat ya. Amy, Aimi, kita ada Zul, ada Jebat juga. Ada Jebat Al-Qasam, Zeroja Matahari, kita ada Izan Hayati Ahmad, Skamer Pak Langman, Cik Nini, Zain Zuraini, Mak Cokoma. Siapa lagi? Encik Bongsu juga turut hadir. Jadi hadir dekat live TikTok ni, jangan hadir saja tau, hadir dengan tepi-tepi lainnya. Hari ni saya nak sajuta, kalau boleh 1 juta. Okey, tadi kita dah layan lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam sampailah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan, semestinya kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia, kenangan setiap orang. Kerana setiap lagu itu ada tersimpan banyak kenangan, ada tersimpan 1000 kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenangkan supaya tersenyum je kita. Kenangan pahit tu kalau boleh tolak ke tepi lah, jauh-jauh, takut kalau kita kenangkan nanti luka lama berdarah kembali pula kan. Tapi anda kena ingat selalu bahawa setiap kenangan sama ada manis ataupun pahit, ianya memberikan kita pengalaman, memberikan kita pengajaran. Pengalaman itu tak dapat dibeli dengan wang ringgit. Pengalaman itulah yang mendewasakan kita. Pengalaman itu menjadi cikgu yang memberikan kita erti kehidupan. Pengalaman itulah yang kita lalui dari dulu hingga ke saat ini. Dan pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Lontaran suara Ellie Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Terus layan Kemburu Hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

sebuah lagu ciptaan Wan Hafiz, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. Oh, semuanya dah terimbau kenangan kan. Apapun, jangan terlalu memikirkan soal kenangan lah, eh. Soal masa lalu itu masa, masa yang dah berlalu dan dah tetap menjadi kenangan dalam hidup kita. Yang paling penting, kita terus merenung ataupun meredah masa depan, kerana di sanalah impian kita berada. 1.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keburuhan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Arif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baik, pada ketika ini sebenarnya kalau kita lihatkan kesemua kementerian. Kesemua kementerian, kecuali pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat, tidak dikurangkan. Tapi di semua kementerian, langkah berjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan juga menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ya. Katanya semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Langkah yang diambil termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Selain daripada itu juga, amalan berjimat cermat perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan termasuklah dalam aspek penganjuran program dan juga perbelanjaan operasi. Hasil langkah rasionalisasi dan juga penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Jadi semua kementerian diarah ya. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan juga projek pembangunan yang memberikan impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Jangan risau. Untuk sektor yang penting, sektor pendidikan, kesihatan tidak dikurangkan. Jangan risau. Kecuali sektor-sektor yang lain yang boleh dijimatkan, kita jimat. Sama juga macam anda dekat rumah. Dah matikan belum lampu dekat dapur tu? Selagi boleh jimat elektrik, jimatlah elektrik. Lampu bilik air, nak tidur matikan. Lampu dapur matikan. Yang mana tak guna elektrik tu matikan. Jimat ya. Nanti kalau bil api ataupun bil elektrik tinggi, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Kita juga kena ambil langkah penjimatan. Julia Panas, selamat pagi. Adi Sarbini, ada Duan, Mami Jack, Ati 80, Su Azizan, Syam Ramsey. Kita ada juga siapa lagi? One Piece hadir ya. Meet Kompom. Kita ada Nur Pulau Pinang. Syaz Mirul Alif, Friend Baskus juga melaporkan diri. Jamaluddin dari Perlis. Kita ada Nurul Hajar, Kak Nayana, Renova, Wawani, Alin GBH dari Ipoh. Katanya tengah mengadap nasi ambeng. Ui, sedap nasi ambeng tu. Hantar-hantarlah sini sikit. Kamal Mat, Wakapi, Mamek, Sabah Lori, pam-pam-pam, melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, Abah Lori, ya. Kubu-kubu beracun, Wang Spawi, Linda Kitchen, Aimi Ash, Nurul Suhaida, Mat Zahris, Ju 8754. Okey, lagi siapa lagi? Siapa? Semuanya dah bersiap sedia nak menangis tepi bucu katil lagi? Dah bersiap sedia belum? Mana di geng-geng berhantu ni? Malah acik cuti-cuti Melaka ni, alhamdulillah, selamat bercuti bagi mereka yang sedang bercuti ya. Okey, semua kata dah bersiap sedia. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Terus dengarkan Kemburu Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. UYE dengan satu nama tetap di hati. Tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan. Ataupun tempat seseorang yang hadir, yang pernah hadir.

membuatkan kita diam-diam. Diam-diam kita mengharapkan ianya dapat diulangi kembali. Tapi kalau kenangan pahit, jangan minta ulang. Nanti menangis tepi bujur katil. Jangan salahkan saya, ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Libut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jalan Tut dan juga Kuantan, Sarawak di Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa memandu berhati-hati, tetapi kena ingatlah, jagalah jarak tu, kan. Pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan dengan kata orang tu mematuhi 2 saat keadaan normal ataupun 4 saat lah keadaan yang sukar nak, eh. Jadi jarak yang selamat sebenarnya boleh mengelakkan kemalangan. Jadi mengurangkanlah keletihan dan juga memberikan lebih masa untuk kita bertindak balas dalam situasi yang tidak dijangka. Jadi janganlah ikut rapat-rapat. Ini ada yang ikut betul-betul rapat je. Tiba-tiba kereta depan break secara mengejut. Break emergency. Kita pun tak sempat. Bam! Dah langgar belakang. Seorang langgar belakang. Belakang pula langgar kita. Ada sekarang kadang-kadang kita lihatkan kemalangan tu sampai 7-8 biji kereta. Kan? Berlanggar. Sebab apa? Sebab tak ikut jarak lah. Memandu laju dan juga jarak yang rapat. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab itu keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain, tau. Dan selamat pagi Virginia Vanessa, Lara Kasih, Bunga Lestari, Azmi 80 dari Terengganu, Syah Kamarudin, Ramladin, Hasyam Memiana. Kita ada Kori juga, Abang Lori, Daya, ada Pesona, Abi Hashim, ada Princess Adel, Zoo, Aida, Khairul Azli, Nizam, Acu Niza kata. Ada siapa lagi? Mastura melaporkan diri, Marshmallow, Twin Secretaries Gang Rimba. Oh, ramai, semakin pagi semakin ramai ni. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak. Baru bangun tidur. Tunggu punya tunggu pukul 12, tertidur pula. Tak apalah, yang penting anda bangun dan terus layan yang berhantu. Tiger Aini Kedah hadir. Ainun Putih juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Kelunakan suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul dan juga Rashid Somadri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Lebih pedih, lebih sakit kalau perpisahan itu dipaksa ataupun terpaksa berpisah. Bukan kerana tak cinta, bukan kerana tak sayang, bukan kerana bergaduh, bukan kerana mahu berpisah, tidak. Tapi dipaksa berpisah, itu lagi sakit sebenarnya. Mungkin ada yang pernah mengalami situasi begini kan. Sakitnya tu agak lama juga nak move on tau. Agak lama, serius. Okay, 2.57 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasir Wakil Berwantu, bertemankan pemilik suara ini, insyaAllah sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi geng-geng Berwantu? Kalau air dah habis, pergilah buat air balik. Pergi ke dapur, pergi cari kopi O balik. Biskut tak habis lagi. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda semestinya. Baik, pada ketika ini kita sama-samalah membantu penguatkuasaan, membantu penguatkuasa yang sedang melaksanakan Ops Kesan 6.0 Bendung Pencatutan, susulan krisis kebakaran global yang akan bermula hari ini 1 Jun hingga 31 Ogos 2026. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya para peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah susulan peningkatan kos bahan mentah, operasi dan juga perniagaan. Jadi sama-samalah kita bantu penguatkuasa. Kalau ada nampak peniaga-peniaga yang memang sengaja tak pasal-pasal hari ini kita katalah beli barang tu harganya RM2, besok dah jadi RM4. Kena laporkan kepada pihak yang berkuasa ya. Dan pemantauan melibatkan seluruh rantai yang bekalan merangkumi penghilangan, penternakan, peladang, pengedar, pemborong, peruncit. Antara barang-barang tumpuan, sektor tumpuan adalah penternakan lah. Makanan asas seperti ayam, daging dan juga telur. Ayam standard, semua jenis telur, grade A, grade B, grade C. Pengangkutan, cas pengangkutannya, logistik. Dan tindakan tegas boleh diambil mengikut Seksyen 14-1 Akta Anti Pencatutan 2011. Jadi peniaga-peniaga kena ambil maklum mengenai perkara ini. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM500,000. Kesalahan kedua, denda maksimum RM1,000,000. Bagi bukan pertumbuhan perbadanan ataupun peniaga individu, denda maksimum RM100,000. Bagi kesalahan kedua, denda RM250,000. Ataupun jara tidak melebihi 5 tahun. Atau kedua-duanya sekali. Jadi peniaga-peniaga, awas. Bermulanya hari ini sampai 31 Ogos, anda sedang diperhatikan. Diperhatikan bukan saja pihak berkuasa, tetapi juga pengguna-pengguna semelisnya. Anum Hamid, terima kasih hadir. Mamik masih lagi kekal ni. Lagu-lagu best luncur lagi sambil-sambil menyanyi ya. Lagu-lagu sing along semuanya untuk anda. Intan, Kion Yon, Nur Aziza, Chef Zack dari Nilai. Kita ada Sarah dari Terengganu, Alang Alang Zack. Siapa lagi? Siti Zaleha, Pencari Nafkah, Kasut Daburo, Abang Lori ya. Pam-pam-pam. Lady Heda, Trakus Jalanan. Pam-pam-pam. Z1K, kita ada Faz, Yong Izzah, Bakang Wali, Yayang Zandra, Razlin Ras, Hafizah Ibrahim, ada siapa lagi? Abang From Fresh, Kudin, ada ZMP, ZMD, yeah. Nur Chomi Ahmad, Aidil, Norma Dayana, ada Kamal juga. Mantap terus. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ramai lagi yang nak menangis. Kita tambah lagi menangis menerusi lagu ini pula. Lentaran suara Ratu Rock Tanah Air, Erla dengan Sembilu. Nasional Kian Buruhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Komposer untuk lagu ini adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita kena terima apa saja yang telah pun berlaku. Dia nak tak nak kita kena terima. Nak tak nak kita kena ikhlaskan apa yang berlaku. Barulah hati kita tenang je. InsyaAllah, percayalah. Selalunya kalau tak tenang tu pasal kita tak nak terima keadaan itu. Kena terimalah apa sahajanya. Apa sahaja ujian dan juga dugaan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak mahu perkara itu berlaku dalam hidup kita kan. Tetapi ianya tetap berlaku. Kerana itu adalah ujian dari Allah SWT. 3.33 minit pagi. Sebelum lagu segalanya ku terima tadi, ada lagu Layu di Hujung Mekar, Rio. Saya putarkan

lagu itu sebab penyanyinya Syafi'i Rio ada dalam live TikTok tau. Katanya nak teruskan perjalanan ke pulang ke rumah dari Batu Pahat ya. Jadi hati-hati memandu lah untuk Syafi'i Rio. Baik, kita berada dalam cuti sekolah sebenarnya. Apa aktiviti-aktiviti yang terbaik untuk anak-anak kita? Cuti-cuti sekolah ni kan, kita kena luangkanlah masa bersama dengan keluarga kita kan, dengan anak-anak kita. Inilah masanya kita sembang-sembang dengan diorang kan. Kalau ada rezeki lebih tu, boring-boring ambil cuti balik kampung, bawa anak-anak jumpa atuk, nenek, jumpa opah, apa lagi panggilan. Kalau Jawa panggil nyai, yai kan. Tak kisahlah, yang penting bawa dia atuk ni, atuk dengan nenek ni dekat kampung ni. Kadang-kadang dia tahu cuti sekolah tu, lagi seminggu nak cuti sekolah mesti dia dah telefon dah. Minggu depan cuti sekolah, bila nak hantar cucu-cucu abah, dia cakap dengan anak dia kan. Kita kena juga hantar kan. Terutamanya ada pula cucu kesayangan dia, kena jugalah kita hantar. Mungkin ada juga anak-anak kita yang ikuti camp ataupun program cuti sekolah kan. Tapi jangan lupa suruh mereka buat apa dia, siapkan kerja sekolah. Mesti ada kerja sekolah yang diberi oleh cikgu. Ingatkan mereka siapkan kerja sekolah. Sambil-sambil tu bolehlah gotong royong grab rumah sama-sama, bersihkan rumah, tilawah Al-Quran ataupun mengaji bersama, pergi bercuti ataupun melancong bersama-sama kan. Itulah antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita manfaatkan ketika cuti sekolah. Zubir Taib, selamat pagi untuk anda. Cinta Adelinda Keboja Putih. Siapa lagi? Tok Misai Desaru melaporkan diri. Jajita, kita ada Zee Astakona, Merara GBH, Zulaika Azurin, Bang Sam, ada Iha Wan Iwan, Nirfiza dari Tawau, Zalina Zeng, Ana Mila 34, Nur 68, Pencinta 981, Hawa Lina, Jun JR, kita ada Nova, Siti Khalijaz, lagi siapa lagi? Saitama, ada Ahab. Okey, ramai-ramai. Terima kasihlah banyak-banyak lah yang melaporkan diri. Okey, jom setengah jam ini kita hentikan lagu Menangis Tepi Bujur Katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Lagu-lagu yang banyak juga meninggalkan kenangan, dengan hashtag ni adalah kenangan lalu. Sebenarnya kalau kita lihatkan, dari masa lalulah kita banyak belajar kan. Dari masa lalulah kita banyak belajar. Tak semua perkara itu akan menggembirakan kita. Ada juga perkara-perkara yang menyedihkan kita. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga masa lalu yang berikan kita kegembiraan. Cuma yang paling penting, kenangan itu tidak perlu kita rindukan berlebihan. Sebab itu adalah kenangan. Hashtagnya kenangan lalu, koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik oleh Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, dengan Kau Yang Ku Nanti. Saya menantikan anda semua, geng-geng berhantu, sampai pukul 6 pagi.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Melalui lagunya terperangkap dalam sinaran. Dan lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an. Waktu sekarang sudah pun 41 minit pagi. Kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan saya, Nun Alif Zain Alif. InsyaAllah kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Ada yang berbangun, salam tahajud untuk anda. Alhamdulillah masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik ya, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kita sering ingatkan anda supaya berhati-hati dengan skema. Skema melalui SMS, message ataupun panggilan lah. Anda kena peka dan juga sentiasa berwaspada dengan ancaman SMS spy yang pastinya akan menyebabkan anda kehilangan wang dari akaun perbankan serta kecurian maklumat peribadi. Dan tipu helah melalui panggilan telefon yang mengarahkan anda memuat turun aplikasi Android bagi menyelesaikan pembekuan akaun bank anda. Jadi tolong terutamanya kepada ibu dan ayah kita, warga emas yang banyak tertipu sebenarnya dengan skema-skema ni. Kita sebagai anak-anak kena ingatkan kepada ibu dan ayah kita. Ayah, ibu jangan klik ataupun terima panggilan ataupun dapat panggilan je, jangan dilayan. Cakap kita tak layan lembaga hasil dalam negeri melalui panggilan telefon. Tak layan balai polis melalui panggilan telefon. Okey, geng-geng berhantu, Ana, Ina, ada Tok Perak melaporkan diri, ejen White Gluta Horse, ada Damia, siapa lagi, Abang Long Awang dari Bintulu, Cik Ayu Chomel, Melurhan, Muhammad Syahrul, semuanya sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi yang masih kekal setia? Oh, Cikgu Ati, Rinova, Kasut Daboro, Mizi juga masih lagi bersama-sama. Lavender Girl juga masih lagi tak tidur lagi. Ini semua geng-geng berhantu tegar punya. Bermimpi di siang hari. Mastura juga ada ya. Luncur. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Kadang dikabarkan beberapa laluan, dikabarkan banyak kenderaan. Jadi berhati-hatilah. Ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan kepada kita. Juga jaga jarak anda antara satu kenderaan ke satu kenderaan yang lain. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil. Sediakan tisu banyak-banyak. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, Zindagi Ban Gaye Hotum. Lagu ciptaan Nadim Syaravan, lirik oleh Samero. Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Hai, geng-geng berhantu. Ada juga yang baru bangun tidur terbuai ataupun diulit mimpi yang indah. Alhamdulillah, dapat mimpi indah. Kalau dapat mimpi ngeri, jangan salahkan saya. Salah diri anda sendiri, eh. Tidur tak cuci kaki. 4.28 minit pagi. Baik, kalau kita lihatkan daripada kerajaan persekutuan sampailah kepada kerajaan negeri, kan, banyak sekali bantuan dan juga inisiatif yang diberikan untuk semua golongan sebenarnya. Golongan B40, golongan miskin tegar, golongan M40, T20 juga mendapat manfaat dengan pelbagai bantuan. Begitu juga dengan kerajaan negeri yang sentiasa menyediakan ataupun memahami denyut nadi rakyat, terutamanya dalam menangani kos sara hidup. Di Johor saja, Kerajaan Negeri Johor memperuntukkan lebih RM30 juta bagi pelaksanaan program bantuan bakul kasih yang bakal memberikan manfaat kepada lebih 550,000 keluarga di seluruh Johor. Jadi Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi menyatakan inisiatif itu dilaksanakan bagi meringankan perbelanjaan harian rakyat yang sebenarnya terkesan dengan tekanan kos sara hidup akibat ketidaktentuan ekonomi global. Jadi bantuan bakul makanan tersebut merangkumi keperluan asas harian seperti beras, tepung, gandum, sardin, gula dan juga barangan dapur penting yang lain. Jadi inisiatif bakul kasih ini disalurkan sebagai antara usaha kecil sebenarnya untuk membantu meringankan beban, dan sumbangan itu diharapkan sedikit sebanyak dapat meringankan komitmen kewangan harian keluarga yang terlibat. Dan bantuan itu kepada semua golongan, tak kira Melayu, India, Cina di Johor, kan. Kalau orang-orang Johor sebutnya bangsa Johor. Ah, selamat pagi semua, selamat pagi. Mantap. Geng-geng buruhan tu, tepi-tepi like-nya juga mantap. Cik Rin, selamat pagi Cik Rin. Norazu, Wawa, kita ada siapa lagi? Rohana Ahmad, Idah Khairi. Ada Pak Su dari Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Luncur terus. Itu yang kita nakkan tu. Semuanya luncur terus. Semuanya terus layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda semua sejak jam 12 malam tadi, ya. Harap-harapnya lah. Termasuklah lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu yang banyak meninggalkan kenangan. Ada yang kata dah tak sanggup lagi nak menangis ni, bang. Takpelah, bukan selalu kita menangis. Menangis tu kadang-kadang dapat meredakan sedikit keresahan dalam jiwa kita, tau. Betul. Daripada kita simpan je, lebih baik kita luahkan walaupun sorang-sorang. Danishka, Dandy N dari Lingga, Indonesia. So, terima kasih pendengar kita di Indonesia, Lingga. Bad SB, Abang Lori baru siap kerja. Pam-pam-pam. Mantap. Pilot-pilot darat kalau menyapa saya, mesti akan bagi saya horn satu kali. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1

kumpulan EYE dengan Bimbang Serupun Kasih Terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujur katil untuk pertemuan hari ini ya. Ramai yang terimbau kenangan. Kenangan yang sentiasa mengusik jiwa kita. Sama ada kenangan itu kenangan manis atau ataupun pahit, sentiasa akan bersama dengan kita. Sentiasa mengusik kita, membuatkan kita tersenyum, kadang-kadang membuatkan kita menangis. Itu adalah kenangan. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng beruhantu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada adik manis ya. Dia kata lagu mendayu-dayu. Kasih ya, sedih hati saya. Yalah, nak buat macam mana, lagu pun sedih kan. Nama pun menangis tapi bujur katil. Kalau tak sedih, bukan menangis namanya. Takkan kita nak ketawa di bujur katil kan. Okey, selamat pagi geng-geng beruhantu. Pagi ini pastikan kita memulakan langkah yang baru. Mungkin kalau semalam kita lakukan kesilapan, hari ini kita ada kesempatan untuk kita memperbetulkan ya. Kerana setiap langkah kita itu ada tujuannya. Setiap nafas kita itu pasti ada kehidupan. Setiap harapan itu pastinya ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapan. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendirilah. Maka kita selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Terus berjalan di takdir kita sendiri. Jangan kita salahkan takdir. Takdir kita, takdir kita. Takdir orang lain, takdir orang lain ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 pagi, Labuan 4.50. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49. Kuala Terengganu, 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.49, manakala Johor Pulau Pinang 5.50 pagi, Alustar Kedah 5.48, Kangar Polis pula 5.47 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi. Kita doakan semoga kebaikan kita dan juga segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. 5.15 pagi seperti biasa, saya akan putarkan ataupun perdengarkan anda dengan raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Roslan Muhammad dengan tajuknya pula hari ini, Akhlak sebagai Muslim bahagian yang pertama. Jadi akhlak sebagai Muslim itu macam mana? Ini bahagian yang pertama. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyad Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam ya. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti 5.15 pagi. Geng-geng beruhantu semua okey lagi? Ui, ramai betul. Yang saya perasan daripada 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya masih kekal setia lah. Masih kekal setia, tak tidur pun langsung. Bermimpilah di siang hari eh, wahai geng-geng beruhantu. Jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang sebenarnya berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan ketenangan jiwa. Hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir itu memberikan kita sedikit ketenangan pada hari ini ya. Di awal-awal pagi ini, sementara nak menantikan subuh, ada yang dah masuk waktu subuh seperti di Kota Kinabalu dan juga di Labuan kan. Jadi salam subuh untuk mereka. Dipersilakan solat subuh dahulu. Untuk geng-geng yang lain, sementara menantikan waktu subuh, kita layan lagu-lagu yang terbaik di jam yang terakhir dengan hashtagnya belayan jiwa. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena selari, kena sentiasa positif, supaya hasilnya kepada kita juga turut positif. Nasional Kiburahan tu di Nasional FM.

0: kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur, belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia, apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua. Tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cermin kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka kata kat orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi SAW. Dan yang kedua, kita faham akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan malam ini saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu. Dia malu nak cakap kotor. Dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid, dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasulullah pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata perkara kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sifat tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sifat malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengendah diri, tak menikan suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun min al-imani. Hadis daripada al-Imam Al-Baihaqi bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Syahab. Dato' Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. 5.34 minit pagi. Itu menandakan apa? Saya sampai, sudah hampir sampai ke penghujung rancangan untuk Nasional Game Buruh Hantu. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM yang saya panggil ataupun saya gelarkan sebagai geng-geng buruh hantu yang terus teman berteman dari 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak sokongan-sokongan anda semua. Mereka yang sedang bekerja, saya telah hiburkan anda, mudah-mudahan tak mengantuk dekat tempat kerja. Mereka yang sedang memandu juga ke mana saja destinasinya, suara ini akan terus menemani anda. Dari tengah malam tadi tau, ada yang dah sampai pun ke lokasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi luncur dengan berhati-hati, ya. Yang baru bangun tidur, selamat pagi. Ramai yang bercuti hari ini. Hari ini hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong yang kita sambut pada hari ini 1 Jun 2026. Juga bagi mereka di Sarawak juga hari gawai, selamat hari gawai. Mudah-mudahan hari gawai tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, kegembiraan bersama dengan keluarga. Jadi cuti-cuti ini ramai yang mengambil kesempatan untuk bercuti ke pusat-pusat peranginan. Jadi jagalah disiplin kita di pusat-pusat peranginan tu. Jaga apa dia? Jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Beriadah ni bagus. Bawa keluarga makan angin, bercuti, holiday, bagus. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sisa-sisa makanan, anda tinggalkan sampah sarap yang boleh menyemakkan mata orang lain. Kita mahu anda jaga kebersihan. Kalau bukan kita jaga kebersihan negara kita, siapa lagi yang nak jaga, kan? Tahun ni dah lah tahun melawat Malaysia. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita mahu mereka pulang ke tanah air mereka. Mereka cerita dengan kawan-kawan. Datanglah ke Malaysia. Sebab apa? Sebab rakyatnya bagus, disiplin, bersih. Rakyatnya sangat-sangat peramah, baik-baik belaka. Itu yang kita mahukan. Buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga, di live TikTok, terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Isnin, ruang udara ini akan diambil alih siapa-siapa-siapa. Jap. Saya nak tengok anda bertemankan dengan Nazri, menerusi tiga suara, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi, Sonic Husin, insyaAllah. Jadi terima kasih juga buat rakan-rakan RTM Negeri yang meminjamkan frekuensinya selama 6 jam. 6 jam saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya pulangkan balik sebab rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk anda dengan segmen masing-masing. 34 stesen radio, satu suara, satu jiwa. Kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita berkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. DJ AA di Langkawi, dikata cepat sikit lah, Pemani, sabarlah, pukul 6 pagi, saya pagilah. Kawan saya buku di Langkawi FM. Anda bercuti di Langkawi, anda boleh dengarkan DJ AA. Okey, sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan. Mudah-mudahan kata-kata ini memberikan kita manfaat bersama. Adalah lebih bijak kita belajar untuk mencukupkan diri kita. Okey, kita cukupkan diri kita daripada kita memaksa diri kita dalam segala keinginan. Ini maknanya kita isilah keperluan, bukan kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam yang kita hendak dalam dunia ni, kan. Tapi keperluan itu kita cukupkan dahulu. Jadi tak perlu iri hati dengan orang lain, tapi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O edisi hari ini. Hari baru, bulan baru, tapi bersama dengan orang je lama. Okay? 1 Jun 2026, hari Isnin, anda bersama dengan saya Apis dan juga Awan. Kembali temankan anda setelah kita bercuti beberapa hari. Tak itu hari Awan?
2: Gitulah, beberapa hari lah.
1: Hari Rabu, dengar suara saya je lah. Tapi dari masjid.
2: Betul.
1: Hari Khamis, dua-dua suara dua-dua tak ada. Hari Jumaat, awak seorang.
2: Saya seorang, lepas tu awak di masjid.
1: Di masjid. Hari Sabtu Ahad tak ada lah, macam biasa. Hari Isnin ni kita kembali semula temankan rakan-rakan kita, pendengar-pendengar setia di Selangor FM di frekuensi 100.9 MHz. Tak lupa juga kepada anda yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Apa khabar semua? Masih lagi bercuti ke tu?
2: Untunglah masih bercuti ya.
1: Sebab hari ni kalau kita tengok pada kalender kita, Wan, kita ada 3 sambutan istimewa. Yang pertama, hari ulang tahun TUDM ke-68.
2: Okay.
1: Kemudian hari gawai, hari keamatan gawai kepada rakan-rakan kita yang menyambutnya. Yeah. Selamat menyambut hari gawai. Dan hari ini juga merupakan hari keputeraan
2: Paduka Baginda yang dipertua agung.
1: Betul, hari ni juga kan. Jadi kepada yang bercuti sempena peristiwa istimewa ini, selamat bercuti lah diucapkan kepada anda. Yang masih lagi bercuti raya dekat kampung tu, luangkanlah masa bersama dengan ahli keluarga yang tercinta. Sambil tu kami akan hiburkan anda sehingga jam 10 pagi. Dalam jam yang pertama ni seperti biasa, ada info-info yang penting kami nak kongsikan kepada anda. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti. Hilang

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Itu dia nyanyian daripada Noh Salih dengan tajuk lagunya Terbang, yang kini telah membawa kita pada jam 6.35 minit pagi. Dan lagu itu kita tujukan khas buat semua anggota TUDM yang sedang dengarkan Selangor hari ini, sempena hari ulang tahun TUDM ke-68. Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia kali ke-68. Sambil itu kami nak kongsikan pula
1: Alkisah.
0: Okey, isu kekurangan ruang letak kenderaan ataupun parkir kenderaan ni memangnya sering jadi punca utamalah dekat Malaysia ni kan.
1: Betul.
0: Punca perselisihan faham antara jiran tetangga, terutamanya bagi isi rumah yang memiliki banyak kereta. Sebab sekarang ni kalau saya buat kira-kira, kebanyakannya satu rumah paling kurang 2 biji.
1: Betul? Rumah satu.
0: 2 biji mesti punya kan. Paling kurang isteri, husband and wife. Kalau ada anak, mungkin anak lah yang pakai.
1: Ataupun anak yang dah besar-besar.
0: Ya, paling kurang mesti dua lah. Rata-rata dekat Malaysia ni kan. Okey, ada satu perkongsian yang tular dekat Traits ni. Seorang gadis meluahkan rasa terkilan selepas menerima sekeping nota misteri daripada seorang individu yang dipercayai jirannya sendiri berhubung sebuah kereta yang diparkir di hadapan rumah. Dia blok parking lah ni.
1: Tapi menurut gadis tu, dia heran sebab kenderaan miliknya tu diparkir tepat hadapan pagar rumah kediaman sendiri dan bukannya ceroboh ataupun ambil ruang di hadapan rumah jiran lain. Maknanya diparkir betul-betul depan gate rumah dia sendiri. Maknanya dia tak ambil tempat orang lain lah.
0: Dia sampai cakap lah, salah ke saya ni? Saya ni parking depan rumah. Untuk makluman, dalam pos lalu kawan saya yang akan parking dua kereta. Saya pula seminggu kerja luar, lepas tu terus balik kampung. Apabila balik sini, kereta pula tak hidup. Jadi dia biar je lah kereta tu dekat depan pagar rumah tu. Jadi malam ni sampai rumah, tengok-tengok dapat surat macam ni. Dia kemudiannya berkongsi isu kandungan surat layan berkenaan yang meminta kerjasamanya supaya mengosongkan ruang di hadapan rumahnya sendiri bagi memberi laluan kepada jiran yang lain. Kata penulis surat berkenaan lagi, dia sepatutnya meletakkan kenderaan di dalam pos memandangkan ia dilihat kosong dari luar. Minta kerjasama, pos anda kosong. Bagi peluanglah jiran-jiran parking dekat depan rumah. Anak-anak dan cucu-cucu balik ni. Gitu dia bagi tahunya.
1: Katanya lagi, kata nota tu lagi, pos ni ada kenapa tak guna? Timbar rasa sikit, jangan pentingkan diri. Itu ditulis oleh pengirim surat layang tu lah. Okay, maknanya pengirim surat layang tu dia nak gadis ni dia parking dalam pos supaya dia pula yang boleh parking
0: depan rumah tu.
1: Depan rumah orang tu.
0: Okay. Tapi okay lah. Okay. Dan jelasnya ruang pos rumahnya tu kelihatan kosong pada waktu tertentu hanyalah disebabkan rakan serumahnya keluar bekerja. Namun dia tetap digunakan sepenuhnya untuk meletakkan kenderaan mereka apabila masing-masing pulang ke rumah. Selain daripada itu juga, dia turut menegaskan kereta yang diparkir di hadapan rumahnya sendiri dan bukan menghalang atau menggunakan ruang kediaman orang lain pun. Pos saya kosong sebab masa itu kawan-kawan dia keluar. Saya rasa saya parking dekat luar pun depan rumah saya sendiri. Kalau saya pentingkan diri, dah lama saya parking depan rumah yang penghantar surat layang tu.
1: Lagipun katanya beliau kerap kerja luar, jadi balik bila kereta tak boleh start sebab lah, yelah, dah lama tinggal kan. Jadi sebab tu dibiarkan dulu kereta tu di situ. Dan perkongsian tu menarik perhatian netizen yang berpendapat gadis itu berhak letakkan kenderaan hadapan rumahnya sendiri selagi tidak menghalang laluan ataupun timbulkan gangguan kepada penduduk lain. Okey, ada komen-komen yang kata jirannya pun ada macam ni, depan rumah dia dah letak dua kereta, belah tu dia ambil ruang jiran dan ruang rumah dia pula, pos dia pula kosong.
0: Ada juga orang yang macam nak parking kat luar pos dia, anak-anak nak main.
1: Betul.
0: Anak cucu balik nak main dekat depan pos ni kan. So dalam cerita ni, pandangan saya lah Wan, ni pandangan peribadi kan. Perkara benda ni boleh bincang. Tapi dia ialah orang Melayu kita ni, dia ada sopan santunnya, dia ada adabnya. Tak perlulah hantar surat-surat. Apa kata datang rumah kan, bawa rendang kan, balik raya kan. Siti lah, mau balik ke, lama cik tak nampak awak ni. Kereta tu kan, cik nak tanya sikit lah. Awak jangan ambil hati. Contoh saya bagi skrip
1: betul,
0: ni.
1: Betul.
0: Awak jangan ambil hati. Anak cucu acik ni nak balik. Kita pun tahu kawasan rumah kita ni bukannya boleh-boleh senang-wenang nak parking merata-rata.
1: Betul.
0: Jadi boleh tak kalau kamu letak kereta kamu dalam pos? Nanti anak cucu acik balik ni boleh tumpang parking depan rumah kamu. Macam mana? Gitu. Lebih kurang lah skripnya.
1: Api dah siap bagi skrip.
0: Benda ni boleh.
1: Benda boleh bincang.
0: Apa nak gaduh. Buat apa nak hantar surat-surat layang kan? Kenapa awak Yelah, benda, benda-benda macam ni. Yang benda-benda alah, jiran ni kan. Dah macam adik-beradik dah. Kita cakap elok-elok. InsyaAllah. Lepas tu kalau, dan kita juga kena ada sikap keterbukaan. Di mana kalau kita minta, orang tak bagi, jangan kita marah.
1: Kita terima lah.
0: Kita kena terima lah. Kita minta, belum tentu dia kena wajib bagi dekat kita kan. Jadi itulah. Harapnya perkara ni boleh dibincang elok-elok. Jangan gaduh-gaduh. InsyaAllah perkara-perkara ini boleh dielakkan di masa yang akan datang. Lebih-lebih lagi kepada rakan-rakan kita yang mendengar ni. Tadi saya dah bagi skrip dah. Kalau jadi cerita-cerita macam ni, guna je skrip tu. Saya tak ambil bayaran pun.
1: Habis dah bagi skrip cuma dah tu. Okey lah tu. Boleh pakai.
0: Okey. Kejap lagi kami akan bawakan kepada anda rancangan Refleksi di Selangor FM. Radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dan juga aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Doa tidak selalu dengan kata. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Ada masa kita tidak tahu apa yang hendak diminta. Bukan kerana tidak perlu, tetapi kerana hati terlalu penuh. Kata-kata terasa sempit, ayat tidak terkeluar dan kita hanya diam. Dalam diam itu, kita sangka tiada apa yang berlaku. Sedangkan sebenarnya hati sedang berbicara dengan caranya sendiri. Ada doa yang disusun dengan ayat dan ada doa yang tidak disusun dengan ayat. Ada harapan yang tidak dilafazkan dengan suara. Ia hadir dalam nafas yang panjang, dalam air mata yang ditahan, dalam sabar yang diteruskan. Setiap kali kita memilih untuk terus melangkah walaupun letih, itu juga doa. Setiap kali kita menyerahkan perkara yang tidak mampu kita kawal, itu juga doa. Doa bukan selalu meminta. Kadang-kadang doa ialah kepercayaan yang dilepaskan perlahan-lahan. Seperti anak kecil yang bersandar tanpa bertanya ke mana akan dibawa. Hari ini, jika kita tidak tahu apa yang hendak dipinta, itu tidak bermakna kita jauh. Mungkin kita sedang belajar untuk percaya tanpa kata. Saya Dr. Azli Arifin. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Frekuensinya 100.9 MHz. Kepada yang bercuti, selamat bercuti kami ucapkan kepada anda. Pagi ini nak pergi mana? Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami untuk kita berikan inspirasi kepada rakan-rakan kita yang masih lagi tercari-cari apa aktiviti yang nak buat pada hari ini. Kita kan long weekend. Hari itu daripada hari Rabu, Khamis, Jumaat, ada yang bercuti ambil cuti. Lepas tu Sabtu, Ahad, Isnin, hari ini dah buntu dah. Tak tahu nak bawa anak pergi mana dah. Tambah-tambah anak-anak kita, adik-adik kita sedang cuti sekolah.
2: Betul. Okay, jadi mungkin ada yang ada aktiviti mungkin boleh kongsikan. Kau boleh bagi idea kepada kawan-kawan yang lain. Okay, boleh hantarkan kini mana WhatsApp. 019-330-4425. Kita kongsi-kongsi, sharing-sharing lah.
1: Alright. Dan pagi ini mungkin ada yang masih ada lagi baki daging korban tu. Lain macam hari ni Wan, pagi-pagi dah makan beef tik.
2: English breakfast.
1: Boleh hantarlah gambar dengan kami ni. Talian WhatsAppnya 019-330-4425. Ingat nombor ini. Kejap lagi dalam jam yang kedua kami akan berikan topik Sema to Send. Dan anda perlu respon, hantarkan komen anda di talian WhatsApp. Ataupun anda juga boleh hubungi kami selepas ini 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi. Dan ini antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan sebelum memutamatkan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pengurangan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
3: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Ali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagipun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Saya menyambut baik lah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Usaha membendung penipuan dalam talian dan aktiviti perjudian digital terus diperkukuh menerusi cadangan mewajibkan pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata langkah itu selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko atau RMC yang akan berkuat kuasa hari ini.
7: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Geran khas interim kepada Sabah yang meningkat kepada 1.5 bilion ringgit disifatkan sebagai bukti komitmen kerajaan persekutuan dalam menunaikan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri menghargai pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung peningkatan geran berkenaan. Beliau berharap dana itu dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat selain terus menyambut baik jaminan untuk terus menghormati dan melaksanakan MA63. Berita seterusnya, Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan Duhala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Luar negara, konflik di selatan Lubnan terus memuncak apabila tentera Israel menawan istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketenteraan rejim Israel terhadap Hezbollah. Dalam perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Naharia di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis susulan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan termasuk menawan Istana Beaufort di selatan Lubnan. Sidang berkenaan dijadual berlangsung sejurus lepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Taya, Selatan Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan telah mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian telah menggesa komuniti antarabangsa mengambil tindakan bagi menghentikan serangan yang didakwa melanggar Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan resolusi PBB. Di Myanmar, sekurang-kurangnya 50 orang maut manakala 70 lagi cedera dalam letupan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shan. Menurut agensi berita Jerman, letupan berhampiran sempadan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan manakala hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa yang cedera. Kumpulan Tentera Pembebasan Nasional Taang, TNLA, memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dan akhir sekali sukan, Malaysia kembali menaiki podium Moto3 di pentas Grand Prix selepas hampir sedekat apabila pelumba muda negara Muhammad Hakim dari Shramli menamatkan perlumbaan Grand Prix Itali di Lita Mugello di tempat ketiga semalam. Kejayaan itu telah menjadi podium pertama buat pelumba berusia 18 tahun berkenaan selepas 7 pusingan musim ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook mengucapkan tahniah. Beliau berharap pencapaian itu menjadi pemangkin kepada Hakim Danish untuk terus melakar kejayaan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baru. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: mulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, itu nombor WhatsApp Selangor FM di mana anda yang nak menyapa kami boleh hantarkan di nombor tersebut. Okey, selamat pagi diucapkan kepada Abang Wan yang berada di Kajang. Ajak ngetih pagi-pagi. Ya, ha, saya dah tak minum pagi dah. Cut sugar. Ha. Okey, kejap lagi kita akan kembali semula nak kongsikan bio artis untuk anda dalam jam yang kedua ini antara lagu-lagu yang

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Itu dah nyanyian daripada kumpulan Wiz dengan tajuk lagunya Kernamu Suhaila. Kepada yang bernama Suhaila, selamat mendengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda kini bersama dengan kami berdua, Hafiz dan juga Awan, bakal temankan anda sehingga jam 10 pagi. Dan sekarang ini kami nak kongsikan
1: Bio Artist.
0: Bio Artis hari ini kami nak sentuh, kami nak ceritakan berkenaan dengan info semasa ataupun perkembangan terkini bagi kumpulan Wings.
2: Setiap hari ku merayau, hujan panas tak ku hirau, jumpa teman tepi jalan, meronda berbatu-batu.
0: Okey, di mana mahu memberikan kelainan dalam perjalanan kerjaya muzik mereka, kumpulan Wings bakal tampil dengan dua album baru sebagai hadiah buat peminat setia. Menurut vokalisnya iaitu Dato' Awi, penghasilan dua album ini bukan sekadar memenuhi tuntutan semasa atau mengejar populariti dalam dunia muzik tempatan. Sebaliknya, Wings mahu mencari kepuasan untuk memberi kelainan pula kepada peminat yang setia menyokong kumpulan itu sejak 40 tahun yang lalu.
3: Satu berita yang mengujakan peminat setia, tentunya bukan satu tapi dua album yang Wings nak keluarkan. Jadi kata Dato' Awi lagi, Wings ada puluhan album, jadi bukan lagi soal mahu nak kejar nama. Jadi katanya Wings nak kumpul banyak lagu yang akan dikeluarkan untuk hiasi industri. Bukan gairah nak tunjukkan ada album, tapi Wings nak buat biar penuh dengan kepuasan supaya pendengar dan juga peminat setia mereka gembira.
0: Okey, dan lain macam lagi info ni, istimewa juga album kali ini. Wings sekali lagi bekerjasama dengan komposer terbaik iaitu Mr. Shifu M. Nasir, Dato' M. Nasir, sebagai penerbit dalam salah satu album berkenaan. Dan menceritakan tentang proses pembikinan, Dato' Awi memberitahu album yang membawa tema rock Nusantara tu sudah mula dihasilkan sejak beberapa tahun yang lalu. Setiap lagu yang dihasilkan cukup teliti dan mendapat sentuhan ajaib. Itu yang kita nak dengar tu dari M. Nasir sendiri, Dato' M. Nasir sendiri, yang dilakukan secara spontan. Dato' M. Nasir ada sentuhan luar biasa. Dia buat lagu secara depan-depan. Benda ini tidak ada pada semua orang. Jika ada sekalipun, mungkin tidak sehebat beliau. Majisnya yang ada itu boleh buat satu lagu popular sehingga album pun jadi popular.
3: Kata Dato' Awi lagi, itu memang cara Sifu Dato' M. Nasir cipta lagu, buat secara spontan. Jadi tambah Dato' Awi lagi, sebuah lagi album baru Wings mendapat sentuhan Eddie Hashim sebagai penerbit dengan kerjasama setiap anggota. Jadi album berkenaan juga jadi simbolik Hala Tujuh Wings, Hala Tujuh Music Wings, selepas pengumuman dua anggota baru sejak Februari yang lalu.
0: Kata Dato' Awi, kami nak cipta barang baru. Biar keluar 20 lagu sekaligus supaya pendengar ada pilihan. Okey, saya memang sangat-sangat teruja bila dengar khabar berita ada dua album terbaru daripada kumpulan Wings. Dengar-dengar pula ada sentuhan dari Master Sifu kita iaitu Dato' M. Nasir. Apa-apa pun, kita mendoakan yang terbaik untuk kumpulan Wings. Selamat maju jaya. Okey, jadi itu dia info Bio Artis untuk anda. Selepas ni kami akan kembali. Sembang tu saya menanti.

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kita nyanyian daripada Ainan Tasnim dengan tajuk lagunya Bersama di Hari Raya. Peace, lagu raya ada lagi ke? Ya, ada. Hari ni 1 Jun 2026, hari Isnin. Hari, mungkin hari yang terakhirlah untuk kita dendangkan lagu raya untuk anda. Kita berikan vibe untuk anda. Ada juga yang masih lagi berkumpul bersama dengan keluarga di kampung. Masih lagi terfikir nak balik esok ke nak balik hari ni? Esok takut jam kan? Apa-apa pun, perancangan anda semoga berjalan dengan lancar. Insya Allah. Sekarang ini kami nak bawa kan untuk anda pula
1: Sembang tu set.
0: Baik, hari ni masih lagi bercuti. Adik-adik, anak-anak kita masih lagi cuti sekolah. Jadi cuti umum memang waktu yang dinanti-nantikan oleh orang ramai. Ada yang ambil peluang untuk berehat, ada yang pulang ke kampung, ada juga yang memilih untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga, kawan-kawan. Tapi setiap orang pasti ada ramuan rahsia yang menjadikan cuti mereka lebih bermakna dan sempurna. Ni dia. Kita nak berikan topik untuk anda. Apa benda yang wajib ada untuk jadikan cuti anda sempurna, Awan?
2: Benda yang wajib ada untuk pastikan cuti saya sempurna, saya kena ada buku.
0: Okey, so maknanya awak habiskan masa, ruang, peluang dan masa awak tu dengan membaca buku lah.
2: Ya, betul.
0: You, boringnya.
2: Walaupun pergi bercuti di tempat lain pun saya...
0: Oh, awak kena buku, ya?
2: Ya.
0: Buku apa awak baca?
2: Buku cerita je. Novel.
0: Oh, novel. Hmm. Novel awak tu berkisah kan, berlatar belakang kan, cerita apa? Dia genre apa?
2: Biasa dia tak spesifik genre lah. Kadang ada seram, ada thriller, ada cerita cinta sikit-sikit.
0: Thriller
2: cerita...
0: tu yang... Bukan, yang panjang.
2: Bukan yang tu.
0: Yang bawa ayam, bawa itik tu bukan?
2: Bukan. Itu trailer.
0: Oh, tu trailer lain. Trailer ni macam mana, Wan?
2: Trailer tu macam cerita
0: seram.
2: Danyah sikit lah.
0: Oh, gitu. Okey, itu Awan. Kalau cuti Awan, dia nak buat sempurna, kena ada buku. Baru rasa perfect. Saya?
2: Yeah.
0: Saya mestilah kena ada tidur. Sebab kadang-kadang cuti ni sampai tak tidur, Wan. Saya pun tak tahulah. Kalau tahu je cuti tu, wah, kalau boleh nak habiskan malam tu semua dengan aktiviti bersukan, semua nak dilonggokkan dalam cuti tu, nak meluangkan masa bersama dengan anak pun gitulah.
2: Okay.
0: Lepas tu nak layan hobi pun time tu lah. Penuh. Jadi saya ambil ni banyak sangat nak kena fikir. Saya ambil yang
2: paling utama
0: sekali. Paling utama tidur lah.
2: Tidur. Itu kira nak kodongkan tidur sekali ke macam mana?
0: Sebab kalau dalam tidur tu kita boleh mimpi, kita layan hobi. Kita boleh bermimpi, kita boleh luangkan masa bersama dengan anak. Kita boleh bermimpi. Jadi
2: maksudnya aktiviti tu berlaku dalam tidur.
0: Ya, saya pun tak penat. Duit pun tak keluar. Jimat kan? Gitulah. Okey, okay. Jadi itu cerita kami. Anda macam mana pula? Apa benda, apa perkara yang wajib ada untuk menjadikan cuti anda sempurna? Adakah cawan kopi panas di pagi hari, ataupun macam abawan kita yang pergi mengetir pagi-pagi, ataupun anda kena ada masa bersama dengan keluarga, bertukar-tukar pandangan. Wow, muzabak kau kan? Macam mana saya ni sedang buat keputusan yang besar dalam kerja saya? Ada keluarga yang macam tu tau. Memang kalau cuti umum je, setiap kali cuti kena jumpa, bertukar-tukar pandangan, meluahkan perasaan, baru anda rasa cuti anda tu sempurna. Jom hubungi kami sekarang ini 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. WhatsApp kami di talian pun boleh juga.
2: Boleh, 019-330-4425 macam biasa nombornya.
0: Okey, kejap lagi kami akan kembali. Kita layan dulu lagu cuti. Nyanyian daripada Daniel Zaini, Siti Bilang Cuti. Selangor FM.

0: I love you.
1: Hai, kami Zaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Secara keseluruhannya, aliran trafik di semua lebuh raya bertol melibatkan lebuh raya utara selatan E1 dan E2 di bahagian

0: ketika mengantuk. Titik lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep membunuh.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Sembang tu set.
4: Jom bersembang dengan kami. Apa benda yang wajib ada untuk menjadikan cuti anda sempurna? Ada kata secawan kopi. Ada yang cakap tidur tanpa alam yang paling penting. Contohnya ialah hari biasa kan, kita tidur berpaksikan alam. Alam bunyi je automatik kita kena bangun kan. Ini kita nak badan kita rehat betul-betul sampai kita bangun sendiri. Itu yang bahaya tu. Tahu-tahu takut orang dah mula mencari. Awak nak biarkan awak tidur sampai bangun sendiri tu, takut orang bangun-bangun tu polis dah ada dekat luar. Kan orang masjid dah mula datang ramai-ramai. Itu kita risau tu. Jadi kena hati-hatilah. Okey, Azman dari Shah Alam. Bagi saya, cuti yang sempurna, Peace, mestilah ada keluarga yang berkumpul. Tak kisahlah pergi mana pun, asalkan dapat makan semeja sambil bersembang dan bergelak ketawa, itu yang paling bernilai. Ini yang saya cakap tadi. Ada sesetengah orang yang kalau cuti je, mesti saya nak balik kampung. Saya nak jumpa Long, saya nak jumpa Angah, saya nak jumpa Mak, saya nak jumpa Ayah. Nak minum kopi, tak ada. Makan-makan pun tak apa. Jumpa sekejap pun tak apa. Janji, tengok muka.
0: Okey. Aisyah dari Tanjung Karang katanya, bagi saya benda wajib ada masa cuti ialah kamera telefon yang baterinya penuh. Jadi senarak rakam semua kenangan, rakam gambar, rakam video.
4: Awak
0: bagus juga tu.
4: Itu pun kerja tu. Macam kita rasa macam masih lagi kerja tu kalau main dengan gadget tu. Tapi tak apa. Itu orang cakap pendapat masing-masing lah. Okey. Ini ada pendengar kita yang hubungi kita di talian 0322873203 ataupun 0322873204. Assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, Hafiz. Siti Awal.
0: Pagi.
4: Pagi. Hilang suara Tam. Banyak makan daging tu.
5: Itulah pasal.
4: Okey, Tam. Cuti lagi ke hari ni? Hari ni masih lagi bercuti ke?
5: Saya Sabtu hari tu dah kerja dah.
4: Samalah kita. Dan muka. Okey, Tam. Tapi kita nak tanyalah. Kalau kita diberikan peluang untuk bercuti ataupun cuti umum ke. Kalau awak bercuti lah. Senang ceritanya. Apa yang wajib ada untuk awak rasa cuti awak tu sangat bermakna, sempurna lah? Apa dia?
5: Okey, saya kalau cuti dekat kampung, saya lebih nak bersama keluarga lah. Kalau cuti takat sehari dua cuti umum tu, saya punya nakkan cuti saya lebih bermakna, saya nak macam Hafiz tadi.
0: Okey, faham.
4: Jangan suruh saya ulang.
5: Jangan ulang.
4: Kan saya kalau ulang tadi tu, macam saya tadi tu macam tidur lah. Kita beraktiviti dalam mimpi tu. Sebab sekarang ni pun musim-musim penjimatan. Memang elok kita buat aktiviti gitu.
5: Betul. Sebab sekarang ni pun kalau kata kita kat rumah pun Hafiz sejak awal. Kalau sesekali cuti waktu kerja tu, walaupun kita dapat je tidur, tapi tidur kita tu, kita tak boleh tidur yang betul-betul rest tau.
4: Balik kerja ada je. Abang, tolong pergi beli jap tom yam, teringin tau nak makan tom yam. Ini hari lah aku nak makan tom yam pun.
5: Di pejabat pun kita tak boleh tidur betul-betul rest juga. Baru je nak tidur bunyi loceng.
4: Yelah.
5: Jadi macam tu lah. Dapat tidur tu, ya Allah.
4: Memang betul. Orang lelaki ni kalau nak bagi dia bertenang ataupun fasa dia relax adalah bagi dia masa kan.
0: Masa untuk
4: dia layan. Tak kisahlah. Bukanlah kata tidur je. Tam ni suka tidur. Tak macam saya.
0: Sama je dua-dua.
4: Tak ada lah. Macam contohnya, biar dia dengan masa dia sendiri.
5: Dengan lagu sekejap ke.
4: Dengan kan? Dia bangun, lepas tu dia layan hobi dia ke dengan lagu.
0: Yelah, dia pun nak me time juga
4: lah. Me time.
5: Pasang je phone dengan Selangor FM.
4: Ya, ya. Kita orang lelaki tak minta me banyak pun. Bagi me time je. Tak payah me kung fu, me hailam. Tak payah.
0: Eh, makan pun wajib juga.
4: Okay. So, maknanya awak kena tidur lah. Senang cerita.
5: Ya, betul.
4: So, maknanya Tam ni pemalas lah.
5: Lebih kurang.
0: Sama awak lah sebenarnya. Awak mengaku juga ke?
4: Tak adalah, Tam.
5: Tapi situasi dia, kalau Rin tahu saya tidur, dia okey je.
4: Oh, iya ke?
5: Kan. Dia tak bebel tau.
4: Oh.
5: Kalau habis, dia lagi ikut lagi saya. Kalau habis, siap lah.
4: Oh, iya ke, iya ke? Saya kalau buat salah tu tidur. supaya menjawab lah kan. Rumah pun sama juga kalau tidur. Oh, kesian. Laki tengah tidur kan, tak payah kacau.
5: Allah.
4: Kan, dia tunggu aku bangun je tu, dia nak balut. tadi dia suruh terus sidai baju kau buat tidur pula kan. Okey Tam, terima kasih Tam. Selamat bekerja.
5: Alright, insyaAllah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, itu cerita Tam. Sama je lebih kurang kan. Orang lelaki ke rata-rata gitu je. Dia nak masa sendiri, me time lah kata kan. Okay, kejap lagi kita sambung semula sembang-sembang ni dalam jam yang berikutnya. Dalam jam yang ketiga, kita layan dulu lagu ni. Dan kepada anda yang masih lagi tertanya-tanya, macam mana Peace, macam mana awak nak komen ni, boleh WhatsApp ataupun hubungi kami selepas ini. Dalam jam yang ketiga, segmen Teh Tarik Kopi Om.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat

0: Sama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.